Sementara kedutaan besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BHS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa, tidak hanya dalam pemenuhan gizi, tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BAS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar, termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya. Bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Bagi makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya juga terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak. Jadi kami juga sama Bapak, tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebanga, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan karuta di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karuta. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Dekan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan tempatnya air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Nah, duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan gitu. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dikotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor

0: Karena situasi kemarau saat ini, yaitu sumber air sangat susah, dan juga himbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor. Karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak, sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
1: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.
1: Demikian kita menyadari.
2: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
2: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun, pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
2: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
3: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dimasak di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
4: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat, yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
2: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
0: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan. Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makadogeri dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama MTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Simpang Prambanan Jogja sendiri untuk tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas yang berada pada kawasan ini. Dan selanjutnya dari Jogja, kita akan beralih ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Pagi hari ini kendaraan

keadaan relatif lancar. Terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya Dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi, tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan, di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan, di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat, dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa kami akan mengupdate beberapa
titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disediakan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sapta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan pasar rakyat dan karnaval kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT Kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamatkan kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya baik pendengar, baru saja kita mendengarkan berita sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Saat ini kita telah balik lagi di Pro 1 RRI Takengon bersama saya Ari. Masih kami hadirkan informasi dan juga musik di ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Tahukah Anda? Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 2026. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Teks proklamasi yang kita kenal sekarang sangat singkat, hanya terdiri dari dua kalimat utama, tetapi menjadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jakarta. Sang saka merah putih yang dikibarkan saat proklamasi dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno. Angka 81 bukan sekedar usia, ia menjadi pengingat bahwa perjalanan Indonesia telah melewati lebih dari 8 dekade. Dari perjuangan kemerdekaan hingga terus membangun masa depan. 81 tahun Indonesia merdeka, terus melaju, terus berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

PR kami sampaikan berita kemerdekaan benar meriah pada hari ini. Bupati Benar Meriah Insinyur Haji Tagori Abu Bakar bersama Wakil Bupati Insinyur Haji Armia, unsur Forkopimda dan Forkopimda Plus, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Benar Meriah serta Ketua Peta Benar Meriah melaksanakan pelipatan bendera merah putih berukuran 17 x 8 meter, Minggu 16 Agustus 2026. Bendera merah putih berukuran raksasa tersebut nantinya akan dikibarkan di puncak merah putih Kabupaten Benar Meriah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Kegiatan pelipatan bendera dilaksanakan setelah geladi bersih upacara penaikan bendera merah putih di lapangan Sengeda, Kecamatan Bukit. Pelaksanaan pelipatan bendera raksasa tersebut diinisiasi oleh Organisasi Kemasyarakatan Peta Kabupaten Benar Meriah. Ia mengatakan pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda dan Forkopimda Plus serta seluruh pejabat di lingkungan Pemda Benar Meriah berkomitmen menyukseskan kegiatan tersebut sebagai bentuk kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk berita lengkapnya dapat Anda baca langsung di kbrnrri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: 北京了。
1: Kami sampaikan lintas informasi tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Malam Tabtu dan pawai obor dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung khidmat dan meriah di Kabupaten Benar Meriah, Minggu malam 16 Agustus 2026. Upacara malam Tabtu dipimpin Wakil Bupati Benar Meriah, Armia, dan diikuti ratusan peserta dari unsur pramuka, penggalang, dan penggerak, dan penegak, TNI, Polri, Satpol PP, dan WH, serta Dinas Perhubungan. Usai upacara, peserta melanjutkan kegiatan dengan pawai obor yang dimulai dari depan pendopo bupati. Rombongan kemudian melintasi sejumlah ruas jalan di kota Simpang Tiga Redelong sebelum kembali dan berakhir di pendopo bupati. Sepanjang perjalanan, para peserta meneriakkan berbagai yel-yel penuh semangat yang disambut antusias oleh masyarakat yang memadati sisi jalan untuk menyaksikan pawai cahaya obor tersebut. Malam Tabtu dan pawai obor menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Benar Meriah serta menumbuhkan semangat nasionalisme dan kebersamaan masyarakat menjelang upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada jam 8 waktu Indonesia Barat pagi ini. Nantikan lintas informasi berikutnya.
0: Lintas Pro 1 Takengon.

0: 17 Agustus bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan perjuangan, persatuan, dan pengorbanan para pahlawan. Mari isi kemerdekaan dengan karya, prestasi, serta kepedulian terhadap sesama. Dari Aceh Tengah untuk Indonesia, kobarkan semangat merah putih di hati. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Benar Meriah Mingem mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana selama rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Benar Meriah Ilham Abdi STPMAP mengingatkan masyarakat agar memberikan perhatian khusus terhadap potensi kebakaran rumah dan bangunan, terutama karena pada momentum peringatan HUT Republik Indonesia, masyarakat cenderung meninggalkan rumah untuk mengikuti berbagai kegiatan dan perayaan. Menurutnya, langkah sederhana tersebut sangat penting untuk mencegah terjadinya kebakaran ketika rumah dalam keadaan kosong. Masyarakat juga diminta memastikan kondisi instalasi listrik, kabel, dan peralatan elektronik dalam keadaan aman sebelum meninggalkan rumah. Selain potensi kebakaran, BPBD Benar Meriah juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap hujan lebat yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir bandang, serta angin kencang atau puting beliung. Sebagai langkah antisipasi kesiapsiagaan menghadapi potensi kejadian kebakaran selama momentum HUT ke-81 Republik Indonesia, BPBD Benar Meriah telah menyiagakan 9 unit mobil pemadam kebakaran yang ditempatkan di sejumlah wilayah. Untuk informasi lengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrnrri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan keberanian para pahlawan. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, dan terus berkarya untuk Indonesia. Karena menjadi bangsa yang merdeka bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi tentang menciptakan masa depan yang lebih baik. Selamat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus melangkah, terus berkarya, terus jaga Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

Gempa bumi kembali terjadi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kali ini dengan kekuatan magnitudo 5,0. Lokasi gempa berada di 75 km timur laut Truteng, Kabupaten Manggarai, Senin 17 Agustus 2026 dini hari. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa terjadi Senin pada pukul 00:26 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada pada kedalaman 10 km. BMKG mencatat bahwa pergerakan sesar naik atau thrust fault menyebabkan guncangan kuat dan potensi tsunami. Gempa tersebut dirasakan dengan intensitas 3 modified Mercalli intensity di Kabupaten Manggarai. Dengan adanya gempa terbaru di Manggarai NTT tersebut, belum diperoleh informasi adanya dampak kerusakan akibat gempa tersebut. Masyarakat diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi BMKG terkait perkembangan gempa. Untuk informasi lainnya dan informasi lengkapnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Teh, sudah pasang bendera merah putih di depan rumah belum?
1: Tentu sudah dong. Bulan Agustus ini selalu jadi momen yang paling tepat untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Indonesia.
0: Benar sekali. Mengibarkan bendera itu bukan sekadar tradisi rutin setiap tahun, tapi wujud nyata penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah berjuang.
1: Setuju. Makanya, ayo kita mulai kibarkan merah putih dengan penuh rasa bangga mulai hari ini.
0: Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi utama untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan membangun bangsa ke arah yang lebih baik.
1: Saat melihat merah putih berkibar di mana-mana, rasanya semangat kebangsaan di dalam hati kita pun semakin menyala dan kuat.
0: Mari kita kibarkan terus bendera kebanggaan kita sepanjang bulan Agustus ini.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka!

Pendengar, kami sampaikan informasi terkait BUMN mempercepat pemulihan layanan dasar masyarakat terdampak gempa bumi di NTT. Langkah tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memulihkan kebutuhan masyarakat dan layanan vital. Kepala BP BUMN Doni Oskaria yang menyampaikan koordinasi penanganan bencana dilakukan bersama dan antara dan BP BUMN. Kondisi tersebut mencakup pemulihan layanan vital serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. PT PLN Persero mengarahkan 723 personel untuk mempercepat pemulihan kelistrikan di wilayah terdampak gempa. Hingga kini PLN telah memulihkan 88% pelanggan dan 98,3% jaringan listrik di lokasi bencana. Pemulihan kelistrikan dilakukan untuk mendukung aktivitas masyarakat selama kondisi tanggap darurat berlangsung. Ketersediaan listrik juga menunjang proses penanganan bencana yang dilakukan petugas di lapangan. Untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah Anda, banyak orang yang mengira disabilitas selalu terlihat secara fisik, padahal tidak semua disabilitas tampak dari luar. Ada disabilitas yang tidak terlihat, seperti gangguan pendengaran, autisme, disleksia, atau kondisi kesehatan tertentu yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Fakta menarik lainnya, penyandang disabilitas telah banyak menciptakan karya, inovasi, dan prestasi di berbagai bidang. Mulai dari olahraga, seni, teknologi, hingga dunia usaha. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik, melainkan oleh kesempatan, semangat, dan dukungan dari lingkungan. Karena itu, mari biasakan untuk tidak mudah menilai seseorang dari penampilannya. Hormati perbedaan, bangun lingkungan yang inklusif, dan berikan kesempatan yang setara. Sebab, setiap orang memiliki potensi luar biasa untuk berkarya dan menginspirasi.

0: Pendengar, kita akan bergabung ke upacara pengibaran bendera merah putih HUT Republik Indonesia ke-81 Kabupaten Aceh Tengah di lapangan Musara Alun.
1: The joy, the song. Hadap kiri.

Langkah tegap maju.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tanda kebesaran tutup.
2: Hormat senjata.

0: oleh Inspektur Upacara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita yang telah mendahului kita, mari kita berdoa, hening cipta mulai.

0: selesai.
1: Undangan disilakan duduk kembali. Lagu-lagu perjuangan, Hari Merdeka, Maju Tak Gentar, Syukur, dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Takengon di bawah pimpinan Bapak Sri Waluyo MPD dengan binaan Bapak Indra SAMM dan Ibu Jakiati Ismail SPD.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Mu ya Allah, kami hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, di hari yang bersejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga dan segala yang dimiliki demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terimalah amal bakti mereka, tempatkan mereka di sisimu ya Allah, sesuai dengan kemuliaan yang Engkau janjikan. Jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, di hari yang bersejarah ini, untuk pertama kalinya kami melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Musara Alun ini, tanah leluhur yang menjadi saksi sejarah perjuangan para pendahulu kami, tempat yang dibangun sebagai pusat kegiatan sosial, budaya, adat dan tradisi masyarakat Gayo yang kita cintai ini. Untuk itu ya Allah, kami ucapkan terima kasih atas jasa dan perjuangan para pendahulu kami. Ampunilah dosa mereka, terimalah pengorbanan mereka, dan tempatkanlah mereka di tempat terbaik di sisimu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengurah, curahkan negeri kami limpahan keberkahan dan rahmat. Jadikan Indonesia bangsa berdaulat yang dapat menatap masa depan secara bermartabat, bangsa penegak keadilan dan pelindung rakyat, pembawa kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta swasembada pangan, kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna, turunkan rahmat-Mu ya Allah untuk saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa, serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nestapa dan terbitkan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukanlah langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, perkenankan doa dan harapan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Jaga persatuan, kesatuan dan kedamaian negeri kami. Jadikan peringatan hari ulang tahun

0: tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini, momentum memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur untuk kehidupan berbangsa, bernegara yang maju, sejahtera, serta Engkau ridhoi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: penghormatan umum kepada Inspektur Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara.

0: Oke, senjata!
1: Inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara.

0: Upacara selesai, pasukan dapat diistirahatkan.
1: Istirahat di tempat. Kruk.

Baik pendengar, kita kembali ke studio Pro 1 RRI Takengon. Sebentar lagi 9.25 kita akan mengikuti pengibaran bendera dari Jakarta.

0: tiga bangsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Teman-teman, kalau sedang mencari destinasi wisata alam yang menawarkan suasana sejuk dan asri, air terjun Mokokawa di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah bisa menjadi salah satu pilihan menarik. Air terjun Mokokawa menyuguhkan pesona alam yang masih terasa alami, aliran air yang jatuh di antara pepohonan hijau menciptakan suasana yang cocok untuk melepaskan penat dari rutinitas. Bukan hanya menikmati pemandangan, perjalanan menuju kawasan air terjun juga bisa menjadi bagian dari pengalaman wisata. Suasana alam yang tenang membuat perjalanan terasa lebih berkesan, apalagi bagi yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Saat berkunjung, jangan lupa tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bawa kembali sampah, jangan merusak tanaman, dan hormati aturan yang berlaku di kawasan wisata. Jadi, kalau berkesempatan menjelajahi Luwuk Banggai, yuk masukkan air terjun Mokokawa ke dalam daftar destinasi. Karena Indonesia bukan hanya indah untuk dikunjungi, tapi juga wajib kita jaga.

kita membeli produk UMKM lokal, sesungguhnya kita sedang membantu banyak orang. Kita mendukung petani, pengrajin, pelaku usaha, hingga keluarga yang menggantungkan hidup dari usahanya. Aceh Tengah memiliki banyak produk unggulan yang patut dibanggakan. Mulai dari kopi gayo, aneka kuliner khas, kerajinan kerawang gayo, hingga produk olahan kreatif lainnya. Dengan memilih produk lokal, kita ikut memperkuat ekonomi daerah dan membuka lebih banyak peluang usaha. Mari, jadikan produk lokal sebagai pilihan utama, karena setiap pembelian yang kita lakukan adalah bentuk dukungan nyata bagi kemajuan UMKM.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Selamat sekali saya Rudi Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradip Tarahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradip, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini, dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 9.40 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara, terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka,
1: betul,
0: akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera, kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia, kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah.
0: Ya.
1: Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini, melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay, ya, betul. Dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nah, nggak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak
0: ya?
1: War tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman di istana ya.
1: Halaman istana.
0: Iya.
1: Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Memberikan
1: persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga matra dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut dan juga Korps Wanita Angkatan Udara, ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu, ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut, kemudian Koat, Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat, ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudy.
0: Ya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat dengan
0: masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk atau masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini, ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan, ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Okay.
1: Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya, ya. Dan ini menarik, ya, Pak Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanahkan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka
0: ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera Merah Putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghunus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo dan Dim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan.
1: Bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih satu bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman. Itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hackboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu. Dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmatsyah Adiputra yang kini menjabat sebagai komandan kompi senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari.

kepada Inspektur Upacara.

0: が三者だ。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabowo Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
0: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara
0: dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
4: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menghadirkan kembang melati.

0: tentu saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradipta ya, dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya Indonesia merdeka.

0: 报告，曹警官。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara, Presiden Prabowo Subianto,
2: tanda kebesaran tutup.
1: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta, lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit, dan akhirnya karyanya hingga saat ini seringkali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: selesai.
1: Baik, pendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan.

0: yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua, agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabanna alladziina qutiluu fii sabiilillaahi amwaata bal ahyaa'u 'inda rabbihim yurzaquun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu, ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'ala al-qaumil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa, dan sesaat lagi akan dilakukan proses yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
2: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan ada sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
1: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan Komandan Kompi Upacara, maksud kami Komandan Kompi Paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari Paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari Inspektur Upacara.
2: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh Inspektur Upacara kepada pembawa baki, itu Inspektur Upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang, atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga ya, pengerek bendera nanti.
1: Ya. Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Theo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
2: Sebetulnya kalau kami itu, ikuti Pradipa? Dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
1: 13 langkah.
2: 13 langkah.
1: Oke, okay. Dan inilah
2: momen
1: Inspektur Upacara
2: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat sang merah putih oleh Inspektur Upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian Kepala Negara mundur, Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
1: Ya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
2: Betul.
1: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun, sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
2: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
1: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
2: Belum tuntas.
1: Sang merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
2: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk hikmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan itu pembawa baki, pengerek, pembentang dan penarik, yang juga diawali apik oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
2: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
1: Ya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
2: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek.
2: Pengerek
1: sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra. dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika, berasal dari Kota Bengkulu, dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada tiga pakibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
2: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
1: Ya, tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
2: Sangat tenang.
1: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama satu bulan. Mm-hmm. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
2: Merdeka Jakarta.
1: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
2: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
1: Ya.
2: Karena bendera tidak boleh salah.
1: Ya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
2: Berjalan dengan lancar dan juga
1: karya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat. Betul. Tali sang merah putih, kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan, dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
2: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibar.
3: Berakhir penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada sang merah putih, hormat senjata.

0: mendengar saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
1: dengan baik,
0: dengan sempurna. Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
1: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian. Menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
0: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Haryadanu Rendra,
1: ya,
0: kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
1: ya,
0: dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
1: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
0: Betul.
1: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
0: 1 menit.
1: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya. Gitu.
0: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
1: Iya.
0: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
1: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
0: Betul.
1: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang nggak sulit, nggak mudah banget ini.
0: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
1: Iya, selama satu bulan selama mereka satu dalam pemusatan dan latihan.
0: Betul.
1: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya, dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
0: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak, ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini komandan Dompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
1: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
0: Sayap kiri,
1: sayap kiri Istana Merdeka. Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera sang merah putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, jangan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat.
2: Bunda, kiri.
1: momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
0: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa oke, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim Paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua-orang tua tim Paskibraka.
1: Dan daerahnya juga.
0: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalani upacara pada pagi hari ini.
1: Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
0: Oh, sangat lama.
1: Iya, lama sekali. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
0: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar, serta sempurna.
1: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas, itu suasana hening.
0: Hening.
1: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
0: Betul.
1: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
0: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses. Sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
1: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
0: Betul.
1: Iya.
0: Karena ini nggak ada duanya.
1: Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
0: Betul.
1: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
0: Ada satu pesan
1: itu yang penting
0: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
1: Iya, komandan upacara
0: pagi hari ini. Semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
1: Ya, apa kira-kira itu?
0: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Nah,
1: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
0: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
1: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
0: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk
2: yang
0: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Balik kanan!
1: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
0: Tahapan yang panjang.
1: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
0: Kenapa harus pasang sangkur?
1: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapang upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
0: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
1: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
0: Betul. Ya.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandia Fandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Bersama Budi di sini pendengar. Tadi telah kita ikuti siaran langsung upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta ya. Disiarkan dari Pro 3 RRI dan Pro 1 se-Indonesia. Dan kita kembali ke studio pendengar di Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar di siang hari ini, masih bersama Budi juga, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Kita sekarang di program Pengaruh Utamaan Gender ya. Sebetulnya dari jam 10 tadi ini harusnya programnya, cuman karena tadi kita ada siaran langsung upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta, dan baru kali ini kita masuk di program Pengaruh Utamaan Gender di edisi hari ini pendengar, di hari Senin 17 Agustus 2026 bertepatan dengan HUT Republik Indonesia yang ke-81 di tahun 2026 ini ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan narasumber kita di studio yang alhamdulillah sudah hadir. Terkait dengan tema kita yaitu Sri Kandi Penjaga Negeri, Jiwa Patriot Hati Ibu Pertiwi. Ya, bersama Zeni Zanega selaku seniman gayo. Assalamualaikum, selamat siang Zeni.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Sehat
1: baru
0: ya?
1: Sehat. Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Lagi sibuk apa Zeni sekarang ini?
1: Wah, kalau kesibukannya banyak nih Bang Budi. Mau yang mana yang dulu yang ditanya?
0: Apa aja dulu yang paling sibuk, apa yang lagi dikerjain sekarang?
1: Lebih fokus ke hobi saat ini.
0: Ke hobi? Yeah. Hobi apa tuh maksudnya?
1: Ya, nyanyi seperti biasa
0: ya. Oke. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan peran perempuan pendengar dalam mengisi dan menjaga kemerdekaan, bukan hanya sebagai pendamping tetapi juga sebagai sosok yang memiliki kontribusi penting dalam kehidupan keluarga, masyarakat, budaya, pendidikan, ekonomi hingga pembangunan bangsa ya. Langsung aja kita ngobrol sama Jenny di siang hari ini. Nah, Jenny, Indonesia kan hari ini sudah berusia 81 tahun.
1: Yes, benar.
0: 81 tahun ini kan bisa dibilang usia yang sudah tidak muda lagi ya.
1: Iya.
0: Sudah bisa dibilang lebih dari dewasa lah. Nah, Jenny sendiri sebagai perempuan melihat perkembangan perempuan-perempuan di era zaman seperti saat ini, apalagi Indonesia sudah 81 tahun hari ini. Ini perkembangan dunia perempuan dari zaman ke zaman seperti apa sih Jenny melihatnya?
1: Ya, kalau menurut pribadi Jenny sendiri ya, saat ini perempuan itu udah cukup hebat dan luar biasa di era digital zaman sekarang. Yeah. Banyak perempuan yang kreatif, banyak perempuan yang berkarir, banyak perempuan yang lebih lebih punya prinsip untuk diri dia sendiri. Jadi sebenarnya dari tahun ke tahun itu perempuan itu dari zaman dahulu hingga saat ini menurut Jenny itu tetap sama, tetap hebat. Tapi dengan konteks yang berbeda nih Bang Budi. Maksudnya kalau zaman dulu itu mungkin orang hanya berpatokan atau berpikiran gitu, perempuan itu cuma bisanya ngurus suami, ngurus anak di rumah. Nah, selebihnya udahlah itu urusan laki-laki. Nah, kalau sekarang tuh perempuan tuh lebih oke kalau menurut Jenny. Mulai dari pendidikan, pengetahuan, dan kreativitas yang ingin maju gitu, maksudnya ya ingin setara lah dengan laki-laki, walaupun derajatnya tidak akan pernah sama dengan laki-laki. Oke, begitu Bang Budi.
0: Kalau boleh tahu sosok perempuan yang paling menginspirasi Jenny siapa sih untuk saat ini? Mungkin selain orang tua ya, selain ibu ya.
1: Iya, udah pastinya ibu udah saya pasti dong. Ibu ya kan?
0: Ini siapa aja sosok perempuan yang menginspirasi Jenny terususnya dalam berkarya ataupun berkarir gitu?
1: Kalau di dunia musik, itu saya suka dengan perjuangannya Lesti Kejora jujur. Iya, karena menurut Jenny di dunia musik Lesti Kejora itu dari awal dia emang benar-benar dari minus, dan dia bisa jadi saat ini tuh emang karena prestasinya dia gitu. Jadi salut lah dan bangga juga, merasa termotivasi juga dengan hal itu gitu. Kalau untuk masalah karir, mungkin aku lebih suka pemikirannya Najwa Shihab. Udah pasti. Okay. Udah pasti dong. Panutan seluruh wanita Indonesia. Gitu.
0: Oke. Okay. Sebagaimana kita tahu nih pendengar, Kak Jenny ini kan seniman nih, lebih ke tarik suara ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau boleh kita telusuri lagi sejarahnya, ini kenapa bisa terjun ke dunia tarik suara? Memang karena bakat alami sendiri atau memang karena disuruh orang tua nih dalam tanda kutip, atau memang kemauan sendiri kan?
1: Enggak dong Bang Budi. Jadi emang orang tua Jenny itu enggak pernah untuk mewajibkan anak-anaknya itu harus jadi seperti ini atau jadi seperti yang mereka inginkan gitu. Cuman kebetulan nih Allah kasih sedikit suara lah untuk Jenny untuk berkarya mungkin. Jadi dari SD itu Jenny udah mulai nyanyi-nyanyi, tapi dari panggung ke panggung gitu. Cuman bukan untuk yang dalam konteks kita kita dibayar gitu, enggak ya. Cuman untuk mengasah skill aja. Nah, di masa Jenny sekolah, SMA itu Jenny ikut beberapa ajang pencarian bakat lah. Dan itu alhamdulillahnya sampai ke tingkat nasional. Dari situ mulailah nama Jenny itu terkuak dan didengarlah oleh masyarakat lainnya gitu.
0: Oke. Kalau dari sudut pandang Jenny nih untuk hari ini, apalagi tadi sudah kita sebutkan Indonesia sudah 81 tahun. Sepenglihatan Jenny untuk di zaman sekarang ini, apakah perempuan sudah memiliki ruang yang cukup untuk berkontribusi dalam pembangunan Indonesia?
1: Sangat luar biasa sekali, sangat cukup kalau menurut Jenny. Karena apa ya, mulai dari pemerintah, pribadi kita sendiri nih, pribadi perempuan-perempuan di luar sana, termasuk juga saya yang selaku seorang istri, ibu juga berkarir, bekerja gitu maksudnya. Untuk ruang sih menurut Jenny udah cukup. Karena kan sekarang eranya era digital ya. Jadi kita gak perlu repot-repot lagi nih Bang Budi. Apapun bakat kita, apapun kreativitas kita, kita bisa langsung up aja gitu.
0: Apalagi yang tadi Jenny sampaikan kan, ini mohon maaf ya, apalagi orang tua zaman dulu berpikir anak perempuan tuh ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya nanti juga pasti balik lagi ke dapur. Anak perempuan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, nanti juga ujung-ujungnya di rumah aja gak ngapa-ngapain. Ya kan, stigma-stigma seperti itu tuh sebetulnya yang harus coba kita hapuskan dari sekarang ya. Kalau Jenny sendiri melihat ada masih adanya orang tua yang meluruskan stigma seperti itu, gimana nih tanggapannya sebagai perempuan nih?
1: Sangat disayangkan sekali Bang Budi, karena di sekarang itu banyak peluang yang diberikan untuk kita, banyak juga tempat-tempat untuk kita belajar sebenarnya. Sebenarnya statement seperti itu gimana ya, nggak perlu ada di pikiran orang tua zaman sekarang gitu, tapi memang sebagian besar itu masih ada dan melekat gitu. Maksudnya ya udahlah, ngapain sih kamu harus sekolah, ujung-ujungnya juga jadi ibu rumah tangga gitu. Kita bukan berarti menjadi ibu rumah tangga kita tuh bodoh, enggak. Kita mendidik anak juga kita harus butuh ilmu kan Bang Budi. Jadi kalau kita kurang ilmu di zaman yang sekarang, di era yang sekarang udah gimana ya, maksudnya itu emang era digitalnya udah cukup hype lah kayak gitu. Jadi kalau seandainya kita gak butuh ilmu, kita sebagai orang tua, kita gak tahu gadget, kita gak tahu perkembangan dunia seperti apa, jadi kita gimana mau mendidik anak kita di era zaman sekarang? Karena mendidik anak di zaman sekarang sama di zaman dulu itu kan sangat jauh berbeda Bang Budi.
0: Betul ya. Apa ada pepatah yang bilang ibu itu sebagai madrasahnya anak?
1: Iya, itu benar.
0: Ibu itu sebagai sekolahnya anak. Kalau basicnya saja si ibu ini tidak pintar, lantas bagaimana dia mau memberikan ilmu-ilmu pengetahuan kepada anaknya?
1: Benar.
0: Sebetulnya tidak masalah perempuan kalau mau dia pendidikan sampai S1, S2, S3 atau mungkin pendidikan-pendidikan yang lain ya, selagi itu juga tidak mengganggu urusan rumah tangga dan tidak mengganggu yang lain sih, menurut saya tidak masalah gitu ya. Nah kalau Jenny sendiri, cara membagi waktunya seperti apa sih, tips-tipsnya nih berbagi waktu antara keluarga, antara hobi dan juga karir ini seperti apa cara membagi waktunya?
1: Aduh Bang Budi, kalau bicara soal waktu, yang pertama sih kita harus ngebedain yang mana kewajiban dan prioritas lah. Kalau dibilang prioritas, ada masanya mereka menjadi sangat prioritas. Ada masanya tuh pekerjaan kita tuh lagi padat, lagi penuh, dan bentrok sama keluarga, mungkin anak yang sedang membutuhkan kita atau apapun. Nah, di situ tuh. Tapi kalau aku, cara membagi waktuku itu, aku punya time untuk memang quality time yang enggak boleh diganggu. Dan itu tuh termasuk prinsip sebenarnya. Dan ini contohnya nih Bang Budi, dari Senin sampai Jumat tuh aku ke kantor misalnya. Terus malamnya itu misalnya aku ada ngejob atau aku diundang nyanyi, boleh. Tapi di hari Minggu aku usahain itu aku bareng sama anakku dari pagi sampai sore gitu. Bahkan aku ngajak dia keluar, bahkan mungkin aku gak bisa ngajak dia keluar untuk jalan jauh, tapi setidaknya aku ngajak dia keluar untuk sekedar makan di luar gitu.
0: Pernah ngeluh gak sih anak misalkan, ih mama kerja mulu,
1: sering.
0: Nyanyi mulu, dede dilupain, dede kan juga pengen jalan-jalan, dede juga pengen perhatian dari mama. Nah itu menanggapinya seperti apa?
1: Jujur, anakku tuh udah umur 4 tahun ya Bang
0: Budi. Itu lagi aktif-aktifnya.
1: Dan dia tuh pernah tanya ke aku, Maksudnya dia bilang, "Mama kenapa kerja? Mama di rumah aja." Iya, mama di rumah aja. Yeah. Tapi sebisa mungkin aku meyakinkan dia bahwasanya gak apa-apa nak, mama kerja juga untuk adik. Kedepannya kita itu apa ya, adik mau apa juga harus pakai uang nak.
0: Betul.
1: Adik mau beli sesuatu juga harus pakai uang. Adik mau sekolah tinggi, mama harus nabung dulu dari sekarang. Nanti ada masanya nak mama di rumah. Iya. Dan alhamdulillahnya anakku tuh faham gitu. Karena maksudnya gini, Bang Budi, dari awal, dari maksudnya dia udah mulai mengerti, dari dia mulai mengerti, mamaku ini kok jarang di rumah ya, mamaku kok kerja selalu ya gitu. Aku udah kasih sebenarnya, nak, mama kerja ya nak, mama kerja untuk adik beli ini ya nak ya, mama kerja untuk ini ya nak ya gitu maksudnya. Jadi dia paham. Kadang-kadang dia ada ngeluh juga, dan di situ rasa sedih kita sebagai seorang ibu tuh muncul, karena maksudnya ada kalanya memang kerjaan kita itu memang urgent dan tidak bisa ditinggalkan gitu maksudnya. Nah, disitulah kesedihan seorang ibu menurut Jenny, karena Jenny juga seorang ibu kayak gitu. Tapi sebisa mungkin Jenny bilang, kayak maksudnya walaupun Jenny di kantor atau sibuk, Jenny selalu kayak video call, "Nak, udah makan? Nak, lagi ngapain?" Maksudnya pertanyaan-pertanyaan itu aja mungkin bisa menenangkan hati dia, walaupun tidak sepenuhnya kita hadir bersama dia di hari itu gitu.
0: Oke. Nah, ini menyikapi mungkin banyak sebetulnya perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin ingin berkarir seperti Jenny, tapi terhalang misalkan dukungan dari keluarga yang tidak support mungkin, atau mungkin dari dirinya sendiri yang tidak percaya diri atau mungkin kurang mandiri. Nah, ini untuk membentuk karakter perempuan yang bisa percaya diri dan bisa didukung oleh lingkungan di sekitarnya, ini seperti apa mungkin Jenny bisa disampaikan gak?
1: Ada beberapa sih Bang Budi. Kalau menurut Jenny yang paling penting itu kita harus punya prinsip dulu Bang. Kita setelah kita punya prinsip, kita tahu tujuan hidup kita tuh mau kemana. Nah, satu kata buat perempuan-perempuan di luar sana, jangan pernah membandingkan dirimu dengan perempuan lain. Kita semua hebat. Baik itu yang berkarir maupun ibu rumah tangga, kita memiliki kewajiban dan rasa tanggung jawab masing-masing. Jadi gak ada yang hebat antara satu sama lain. Semua perempuan menurut Jenny hebat. Jadi percaya diri, teruslah belajar, karena belajar itu gak ada waktunya. Bahkan sampai kita tua kita juga masih belajar. Detik ini juga Jenny masih tetap belajar untuk hal-hal yang belum Jenny dapat, ilmu yang belum Jenny faham. Jenny tetap belajar sampai saat ini.
0: Oke, yang namanya ilmu, pelajaran itu memang kita dituntut sampai mati pun juga kita dituntut untuk
1: mati,
0: terus belajar.
1: Begitu, ya? Iya.
0: Oke, kalau melihat perempuan-perempuan gayo di era zaman sekarang ini gimana Jenny? Apakah sudah banyak perkembangan atau masih tetap jalan di tempat atau seperti apa?
1: Mohon maafnya ini kalau untuk di wilayah kota ya, maksudnya wilayah kita itu untuk perempuan udah cukup keren sih menurut Jenny, karena banyak sekarang perempuan yang udah punya inisiatif, aku buka ini ya, aku buka ini, aku buka usaha ini ya gitu, aku buka usaha baju dengan konten kreator yang menarik, yang itu bisa menjual apa yang mereka jual, kayak pakaian mungkin, makanan, itu kan udah keren tuh Bang. Tapi ada beberapa wilayah yang tidak menganggap pendidikan itu menjadi nomor satu gitu. Mereka hanya setelah sekolah langsung menikah. Nah, itu
0: banyak
1: yang sangat
0: sih.
1: Itu yang sangat disayangkan. Menurut Jenny, kejar dululah cita-cita kalian. Kehidupan di depan tuh masih panjang, dan kita perempuan tanpa kita sadari kita akan balik lagi menjadi seorang ibu, seorang istri, dan juga seorang anak. Tapi apa salahnya kita untuk berkarir, habis itu mengembangkan diri, berpendidikan, itu membuat kepercayaan diri kita menambah, dan itu safety sebenarnya untuk diri kita sendiri. Jangan pernah bergantung kepada orang lain menurut Jenny, karena yang bertanggung jawab atas diri kita ya diri kita, bukan orang lain gitu.
0: Betul sekali ya. Ini karena terbatasnya durasi kita mepet juga ini ya.
1: Benar.
0: Jadi terakhir Jenny sebagai penutup nih, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada perempuan-perempuan se-Indonesia di hari kemerdekaan ini yang ke-81, gimana untuk terus berjuang supaya perempuan bisa lebih setara lagi dengan laki-laki ke depannya. Sebagai penutup Jenny, silakan.
1: Oke. Buat seluruh perempuan di Indonesia, termasuk saya juga perempuan, ibu saya perempuan, terkhusus ini untuk ibu saya dulu Ya, ibu saya orang yang hebat yang bisa menjadikan saya seperti sekarang ini. Saat ini saya adalah orang yang berjuang terus untuk kehidupan saya, untuk kehidupan keluarga dan anak saya. Tapi apa ya? Walaupun banyaknya rintangan, perjuangan yang udah saya hadapi dengan banyak orang yang mungkin gak suka atau apapun itu tuh terserah. Kita gak bisa memaksakan orang untuk selalu menyukai kita, Bang Budi. Gak bisa. Tapi teruslah menjadi orang baik dan teruslah lakukan yang terbaik. Dan satu lagi kata-kata untuk perempuan di luar sana, kalian semua hebat, kita semua hebat, kuat. Jangan pernah berhenti untuk berkarya, jangan pernah berhenti untuk belajar, karena sebenarnya tombak negara ini adalah kita, Ibu Pertiwi.
0: Betul sekali ya. Terima kasih Jenny Janega sudah menyempatkan waktunya
1: kembali
0: untuk berbincang bersama kita di siang hari ini di program Pengaruh Utamaan Gender spesial Hari Kemerdekaan dengan topik kita tadi, Sri Kandi Penjaga Negeri, Jiwa Patriot, Hati Ibu Pertiwi ya. Yaps. Kita berjumpa kembali di Pengaruh Utamaan Gender di edisi selanjutnya. Terima kasih Jenny, salam-salam untuk
1: kembali,
0: keluarga Budi. Semua di rumah sehat-sehat yeah. Semuanya ya. Baik, kita cukupkan mendengar siang hari ini dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Olahraga. Tetap bersama kami.

0: Lewis Skelly in his preferred midfield role. Great opportunity! Oh, what a start, Calafiore!
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiore pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiore pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan. Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuari Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-3.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Recontents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janis Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janis sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janis berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janis kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai, dan pada putaran ketiga, Janis akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
5: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas voli putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan, sekaligus

0: Kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 lagi ke Kamboja, ada mini turnamen. Nah, ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya, ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke sana.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Micaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan jangan kemana-mana pendengar, tentunya ragam informasi juga masih akan terus menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher, mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya trem listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda? Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 2026. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Teks proklamasi yang kita kenal sekarang sangat singkat, hanya terdiri dari dua kalimat utama, tetapi menjadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jakarta. Sangsaka merah putih yang dikibarkan saat proklamasi dijahit oleh Padmawati, istri Soekarno. Angka 81 bukan sekedar usia, ia menjadi pengingat bahwa perjalanan Indonesia telah melewati lebih dari 8 dekade. Dari perjuangan kemerdekaan hingga terus membangun masa depan. 81 tahun Indonesia merdeka, terus melaju, terus berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
3: Intermezzo.

Ya, baik pendengar, kami selingi dengan informasi di siang hari ini terkait dengan remisi yang diberikan kepada narapidana oleh Kemenimpas ya. Nah, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas meminta narapidana dan anak binaan memanfaatkan remisi dengan mempertahankan perubahan positif setelah menjalani pembinaan. Perubahan positif juga diharapkan terus dijaga narapidana dan anak binaan saat kembali bersama keluarga serta berbaur di masyarakat. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Masudi menyebut remisi menjadi kesempatan warga binaan kembali ke tengah keluarga dan masyarakat dengan membawa perubahan-perubahan positif. Dan juga ia berharap perubahan yang dibangun selama pembinaan terus dipertahankan setelah warga binaan kembali menjalani kehidupan bermasyarakat. Masudi juga menjelaskan penyerahan RU dan PMPU 2026 turut mendorong efisiensi anggaran negara melalui penghematan biaya makan warga binaan. Total penghematan biaya makan narapidana dan anak binaan mencapai 358,9 miliar rupiah setelah pemberian remisi tersebut. Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebutkan pemberian remisi tambahan diberikan bervariasi mulai 20 hari hingga 2 bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agus juga menyebut remisi tersebut menjadi bentuk kemanusiaan sekaligus juga upaya mencegah korban saat bencana melanda. Dan dalam situasi bencana yang paling utama adalah keselamatan, dan remisi tambahan ini diberikan atas dasar kemanusiaan sekaligus langkah-langkah untuk mengantisipasi jatuhnya korban.

Atas nama Kementerian Komunikasi dan Digital, saya Mutia Hafid mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. 81 tahun Indonesia berdiri dengan semangat perjuangan, persatuan, dan juga gotong royong. Semangat itu harus terus kita jaga, kita wujudkan Indonesia yang semakin maju, semakin berdaulat, dan juga sejahtera. Di era digital, mari jadikan teknologi sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan, membuka kesempatan, serta menghadirkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah ruang bagi setiap perempuan untuk berkarya dan setiap anak untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga semangat persatuan demi Indonesia yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan ya alhamdulillah ya, cuaca dari pagi tadi bisa dibilang cukup cerah di siang hari ini juga. Tetap semangat juga yang mungkin masih beraktivitas di siang hari ini, semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya. Jangan lupa santai siang dulu, karena sebentar lagi sudah mau jam 12 ya. Santai dulu, istirahat sambil menikmati secangkir kopi mungkin, atau mau langsung santap siang juga tidak apa-apa ya. Dan jangan kemana-mana, nanti pada pukul 12 mendengar kita akan beranjak ke program siaran musik budaya di edisi siang kali ini di hari Senin 17 Agustus 2026. Dan masih bersama Budi juga di sini pendengar, tetap semangat semuanya. Dan mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di siang hari ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia PPBI Kabupaten Aceh Tengah turut memperindah suasana lapangan Musara Alun Takengon dalam rangka pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah tanaman bonsai ditata di sekitar area lapangan dan panggung utama upacara. Kehadiran bonsai tersebut memberikan sentuhan keindahan sekaligus memperkuat nuansa asri pada lokasi yang menjadi pusat pelaksanaan upacara HUT RI ke-81. Ketua PPBI Aceh Tengah Zulfan mengatakan, keikutsertaan PPBI dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap peringatan Hari Kemerdekaan sekaligus memperkenalkan seni bonsai kepada masyarakat. Menurutnya, tanaman bonsai tidak hanya memiliki nilai keindahan, tetapi juga memiliki bagian dari upaya memperkenalkan tanaman hias dan juga menjaga kecintaan masyarakat terhadap lingkungan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong

FM Pro 1 RRI Talking on Kanal Informasi dan Inspirasi. Berjumpa kembali kita di program Musik Budaya Pendengar di siang hari ini dengan rangkaian lagu-lagu Minang ya. Jadi tema kita di siang hari ini nada merdeka dari ranah Minang, merawat adat, menjaga budaya, dan juga menguatkan persatuan. Jadi sebuah tema yang bisa dibilang sangat cocok dengan semangat kemerdekaan ya. Karena dari sebuah nada kita bisa mengenal identitas, dari sebuah tradisi kita mengenal sejarah, dan dari kebudayaan kita belajar bagaimana menghargai perbedaan. Nah baik pendengar Pro 1, kalau kita dengar kata merdeka, sebetulnya apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kalian semua? Bendera merah putih kah? Upacara kah? Atau perjuangan para pahlawan kah? Atau mungkin lomba-lomba 17 Agustus? Ya jadi semuanya betul sih ya. Tapi ada satu hal yang kadang terlupakan. Kemerdekaan juga harus dirasakan dalam kehidupan budaya ya. Masyarakat harus mempunyai ruang untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaannya. Generasi muda harus memiliki kesempatan untuk mengenal kesenian daerahnya. Dan masyarakat juga harus bangga mengatakan ini budaya saya, ini kesenian daerah saya, dan ini warisan leluhur saya ya. Begitu juga dengan masyarakat Minangkabau. Jadi ranah Minang ini mempunyai kekayaan budaya yang luar biasa. Mulai dari adat istiadat, bahasa, pakaian, tradisional, rumah gadang, kuliner, tari, sastra lisan, hingga musik-musik tradisional ya. Dan musik tradisional juga memiliki posisi yang sangat menarik. Sebab musik bukan hanya hiburan pendengar. Musik bisa menjadi media komunikasi, ekspresi, pendidikan, dan identitas masyarakat ya. Jadi coba kita bayangkan deh suara talempong tuh terdengar kayak gimana ya. Jadi bagi sebagian orang mungkin hanya terdengar sebagai rangkaian bunyi ya. Tapi bagi sebagian masyarakat yang tumbuh dengan budaya Minangkabau, ini bunyi tersebut bisa menghadirkan suasana kampung halaman ya. Mengingatkan pada acara adat istiadat di sana, mengingatkan juga pada keluarga, dan mengingatkan juga pada masa-masa Jadi itulah kekuatan budaya pendengar. Ia mampu membawa kita pulang bahkan ketika tubuh sedang jauh dari kampung halaman ya. Dan inilah salah satu alasan mengapa pelestarian budaya itu penting. Karena kalau sebuah generasi tidak lagi mengenal budayanya, maka yang hilang bukan hanya sebuah kesenian, yang hilang adalah sepotong identitas. Nah sekarang coba kita masuk ke bagian yang lebih menarik lagi. Kalau kita bicara musik tradisional Minangkabau, apa aja coba yang terbayang sama kalian? Ada talempong ya, ada saluang, ada rabab, ada gandang tasa, dan tentu saja ada berbagai bentuk dendang atau vokal tradisional Minangkabau. Jadi kita mulai dari talempong. Talempong ini merupakan alat musik pukul yang menghasilkan karakter suara khas, bunyinya pendek, jelas, dan ritmis ya. Kemudian ada saluang. Saluang juga merupakan alat musik tiup tradisi Minangkabau yang terbuat dari bambu. Jadi suara saluang ini memiliki karakter yang sangat khas begitu pendengar ya. Kemudian ada rabab. Rabab sendiri merupakan alat musik gesek yang dalam tradisi Minangkabau ini berkembang dalam berbagai bentuk dan gaya ya. Bahkan musik rabab ini bahkan dapat berpadu dengan tradisi bercerita ya. Gitu. Jadi sekali lagi ini musik tidak berdiri sendiri, ia bisa menjadi bagian dari cerita masyarakat. Dan kemudian juga ada gandang tasa. Ini kalau yang satu ini biasanya biasanya identik dengan energi yang lebih kuat gitu ya. Tabuhan gendang dapat membangun semangat, menciptakan suasana meriah, dan menghidupkan sebuah perhelatan. Jadi dalam kebudayaan Minang sendiri, ini adat memiliki posisi yang sangat penting, pendengar ya. Jadi kita mengenal istilah ungkapan atau peribahasa adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabula. Jadi ungkapan ini menjadi salah satu prinsip penting dalam kehidupan adat Minangkabau. Artinya apa? Artinya kehidupan adat dan nilai-nilai agama memiliki hubungan yang erat. Budaya tidak hanya berbicara mengenai pakaian tradisional atau kesenian ya. Jadi budaya juga bercerita mengenai nilai-nilai kehidupan, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menghargai keluarga, dan bagaimana juga menjaga hubungan dengan masyarakat banyak.
Nah, jadi disitulah yang menarik ya. Kadang-kadang sebuah lagu tradisional ini nggak perlu memberikan ceramah panjang. Sebuah dendang juga dapat menyampaikan pesan. Sebuah cerita juga dapat memberikan pelajaran. Dan sebuah pertunjukan juga dapat mengajarkan sopan santun. Dan sebuah tradisi juga dapat mengingatkan generasi muda tentang siapa mereka. Jadi ketika kita melestarikan musik tradisional, sebenarnya kita juga sedang berusaha untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, pendengar.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kalau kita lanjut lagi pendengar ya, jadi kalau kita berbicara musik, sebetulnya ada hal menarik dari musik itu sendiri. Musik tidak selalu membutuhkan bahasa, pendengar ya. Jadi ketika sebuah alat musik dimainkan, orang bisa menikmati meskipun tidak memahami bahasa daerahnya. Nah, inilah mengapa musik dapat menjadi jembatan persatuan ya. Jadi ya coba sama-sama kita bayangkan gitu, di tiap-tiap daerah pasti punya musiknya masing-masing begitu ya. Begitupun di Aceh, ada di Gayo juga, di Batak, di Jawa, Sunda, dan di daerah-daerah lainnya. Jadi semuanya memiliki karakter masing-masing ya, tapi semuanya berada dalam satu rumah besar, yaitu Indonesia. Karena itu ketika kita memperkenalkan musik Minangkabau di Aceh misalnya, kita tidak sedang mempertentangkan budaya satu dengan budaya lainnya, justru kita sedang belajar untuk mengenal satu sama lain. Jadi orang Aceh mengenal musik Minang ya, orang Minang juga sebaliknya mengenal musik Aceh, orang Gayo mengenal budaya Jawa, dan orang Jawa juga sebaliknya mengenal budaya Gayo gitu ya. Jadi semakin banyak kita mengenal budaya lain, semakin kecil kemungkinan kita memandang perbedaan sebagai ancaman ya. Kita justru melihat perbedaan sebagai kekayaan. Nah, itulah semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Dan semangat itu juga sangat relevan dengan peringatan kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun. Jadi sekarang kita masuk ke pertanyaan penting, bagaimana cara kita merawat budaya di era digital seperti saat ini? Pertama, yaitu kenali terlebih dahulu, jangan sampai kita sibuk mengenal budaya luar, tetapi kita tidak tahu budaya sendiri ya. Kedua, pelajari. Ketiga, dokumentasikan ya. Dan keempat, promosikan. Jadi media sosial ini jangan hanya digunakan untuk sekedar hiburan saja, gunakan juga untuk memperkenalkan budaya-budaya. Buat video pendek tentang Talempong, ceritakan sejarah Saluang, perkenalkan makanan-makanan tradisional ya, dan tampilkan juga pakaian-pakaian adat, ceritakan filosofi rumah gadang, dan yang kelima terakhir praktikan. Karena budaya tidak cukup hanya untuk ditonton, budaya harus dihidupkan. Kalau kita hanya berkata, wah budaya kita bagus nih, tapi kita gak pernah mempelajarinya, gak pernah juga untuk menggunakannya, dan juga tidak pernah mempromosikan bahkan meneruskannya, maka lama-lama budaya itu hanya tinggal cerita, pendengar ya. Dan yang terakhir, banggalah terhadap budaya sendiri tanpa merendahkan budaya orang lain. Karena cinta budaya bukan berarti merasa budaya kita paling hebat. Cinta budaya berarti kita menghargai identitas kita sekaligus menghormati identitas orang lain. Kita cukupkan untuk program musik budaya di siang hari ini, pendengar. Dan jangan kemana-mana juga, sesaat lagi kita sama-sama akan nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Kita berjumpa kembali di program musik budaya di edisi selanjutnya, tentunya dengan pembahasan-pembahasan dan tema-tema yang lebih menarik lagi di hari esok ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruama Takengon. Kita akan ikuti pengajian di siang hari ini. Dilanjut nanti dengan kumandang azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

أشهد أن لا

Echando el

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Baik pendengar, selamat siang semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan baik mendengar, sesaat lagi kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita ikuti ke Berserloni produksi RRI Takengon.

0: Kita nantikan kabar seru ni. Menyawah ni kabar Iwan Lau si seru ni. Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jelan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingan Munyawah di Keber Serloni. Tarlo Senin 17 Agustus 2026. Saudara urum kami Budi inilah Keber Serloni selengkapnya. Kelem Tabtu urum pawai obor wan menyambut lo ulang tahun HUT ke-81 RI berlangsung hikmat dan meriah i Kabupaten Bener Meriah. Erani Arora menyawah ni ke Berserloni.
2: Kelem Tabtu urum pawai obor wan menyambut lo ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung hikmat dan meriah i Kabupaten Bener Meriah Minggu kelemne 16 Agustus 2026. Upacara kelem Tabtu dipimpin Wakil Bupati Bener Meriah Arnia, CEO Rumi ratusan peserta dari unsur Pramuka Penggalang dan Penegak, TNI, Polri, Satpol PP, Urung WH, serta Dinas Perhubungan. Mari upacara peserta melanjutkan kegiatan pawai obor si mulai hari Arab di Pendopo Bupati. Rombongan melintasi sejumlah ruas jalan ikuti Simpang Tiga Redelung sebelum mulak mian kuton pemarin di Pendopo Bupati. Iwan perjalanan peserta pe semangat menentukan berbagi yel-yel si isamut antusias masyarakat si memadati geniringi jalan kin munengon pawai obor. Kemudu karyoya personil Satuan Lalu Lintas Polres Bener Meriah, murum-murum Dinas Perhubungan, turut mengatur arus lalu lintas guna memastikan kegiatan pawai obor berlangsung aman dan lancar. Kelem Tabtu, urum pawai obor menjadi bagian dari rangkaian mengingati HUT ke-81 RI di Kabupaten Bener Meriah, urum semangat nasionalisme dan kebersamaan masyarakat sebelum upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. RRI Takingan, Erani Arora, munyawahni kabar Serloni.
1: Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar didampingi Wakil Bupati Armia menyerahkan bantuan rumah kin masyarakat kurang mampu di Kampung Tingkem Asli Kecamatan Bukit dan Kampung Simpang Bahagia Bertona Kecamatan Bandar. Erani Arora munyawahni kabar Serloni.
2: Wan Muraminan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar didampingi Wakil Bupati Insinyur Haji Armia menyerahkan bantuan rumah kin masyarakat kurang mampu di Kampung Tingkem Asli Kecamatan Bukit dan Kampung Simpang Bahagia Bertona Kecamatan Bandar Minggu Mane 16 Agustus 2026. Bantuan rumah si Iyosah bagian dari program pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui kegiatan bedah rumah. Program ini bertujuan menosah tontaring si aman, nyaman, dan layakin masyarakat si kondisi ekonomi kurang mampu. Wan mendukung pelaksanaan program Moya, Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar turut menosah bantuan semen urum bataku. Sementara Oya, dana program bedah rumah bersumber dari Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, urum dinas PUPR Bener Meriah. Arape penerima bantuan bedah rumah di Kecamatan Bandar, Herman Syah, warga Kampung Simpang Bahagia Bertona. Sedangkan di Kecamatan Bukit, bantuan Yosahkin Ahmad Kifli, warga Kampung Tingkem Asli. Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar menyawahkan program bedah rumah penting dilaksananan kin bentuk kepedulian pemerintah kin keberlangsungan murid di masyarakat, khususi si mumerlunan. Tagore menyawahkan bahwa rumah kebutuhan dasar, sehingga kegiatan ini numetina membangun secara fisik, tapi juga menjadi simbol bahwa kita membangun mian kehidupan di masyarakat. Bupati berharap program Moya lepas renyi buatan secara berkelanjutan sehingga semakin deli masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bener Meriah si mendapat tontaring si aman dan layak. RRI Takingan, Erani Arora, munyawahni kabar Serluni.
1: BPBD Bener Meriah menghimbau BWN masyarakat meningkatkan kewaspadaan kin potensi bencana selama rangkaian memperingati lo ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Erani Arora munyawahni kabar Serloni.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bener Meriah menghimbau BWN masyarakat kin meningkatkan kewaspadaan potensi bencana selama rangkaian memperingati lo ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bener Meriah Ilham Habdi SST PMAP mengingatkan masyarakat kin menosa perhatian khusus ke potensi rumah urung bangunan musiut, terutama karena wan momentum peringatan HUT RI, masyarakat gati munaringan rumah kin menurungi berbagi kegiatan wan muraminan. Ihimbau ke masyarakat simali munaringan rumah kin memastinan bewene sumber si berpotensi menyebabkan musiut ngeiamanan, pastinan kompor urum listrik ngeimatinan, serta geru munaringan sumber rara uan keadaan murib. Menurutnya langkah sederhana hoya penting katigeri terjadi musiut di waktu umah uan keadaan kosong. Masyarakat pay tiru kin memastinan kondisi instalasi listrik, kabel, urum peralatan elektronik uan keadaan aman sebelum munaringan rumah. Selain potensi musiut, BPBD Bandar Meriah pun mengingatkan masyarakat kini tetap waspada arah yuran kul, siber potensi bencana hidrometeorologi, laku

0: Turi Megayu, Sara Unit I Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Roa Unit I Kampung Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Roa Unit I Kecamatan Bukit, Sara Unit I Kecamatan Bandar, dan Sara Unit I Kecamatan Permata. Penempatan OYA upaya BPBD kin menetiran respon jika terjadi musiut atau keadaan darurat leni I masyarakat. Ilham menegaskan bahwa kesiapsiagaan pemerintah turah seiring urung kewaspadaan di masyarakat. Sawahne bahwa masyarakat Bandar Meriah turah murung-murung menjaga keselamatan selama peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81. Raminan urung bergegalak tapi tetap utamanan keselamatan kewaspadaan kin potensi bencana. BPBD Bandar Meriah pun memakati masyarakat kendranya melaporan di kemudemunan kejadian musiut, banjir, tanah merelas, kuyu keras atau pe kondisi leni si berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat sehingga lepas renyaranan penanganan sesuai si perlunan. RRI Takingan, Erani Aurora, kin kabar Serloni, munyawahan.
1: Biak saudara kami sawahan ke Berseloni Ari RRI Takingan. Nantinan ke Berseloni selanjutnya jeplo wan jam 1 ruhul. Brijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biak saudara, bermari kita pengenan ke Berseloni produksi RRI Takingan. Jangan lupa program ke Berseloni.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Kebur Serloni produksi RRI Takengon di edisi siang kali ini. Selamat siang semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Dan sesaat lagi kita beranjak ke program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

81 tahun bukanlah waktu yang singkat pendengar. Ada keringat-keringat para pejuang, air mata para pendahulu, dan doa-doa dari jutaan rakyat yang menjadi bagian dari perjalanan Indonesia hingga hari ini. Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah kesempatan bagi kita untuk mengisi negeri ini dengan karya, persatuan, kepedulian, dan juga semangat untuk menjadi lebih baik. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, mari sama-sama terus rawat persatuan, jaga kerukunan, lestarikan budaya, dan berikan kontribusi terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Karena Indonesia yang hebat tidak hanya dibangun oleh para pemimpin, tetapi juga oleh rakyat yang mau bergerak, bekerja, peduli, dan tidak pernah kehilangan harapan. Selamat ulang tahun Indonesiaku. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Merdeka! Ayo, 81 tahun Indonesia. Luar biasa, kita sudah di tahap ini ya. Sudah 81 tahun Indonesia merdeka dari 1945. Dan silakan pendengar siang hari ini mungkin ingin menyampaikan harapan-harapannya ke depan. Bagaimana harapan-harapan pendengar semua untuk Indonesia ke depan? Karena usia 80 tahun, 81 tahun ini bukanlah usia yang singkat pendengar. Ayo coba, saya pengen tahu nih. Saya pengen tahu harapan-harapan apa aja dari pendengar semua di ulang tahun Indonesia yang ke-81 ini. Apa saja yang diharapkan oleh pendengar semua? Sampaikan di Prodangdut siang hari ini melalui line telepon 0821-6585-4676, atau bisa sampaikan juga melalui SMS WA ya, 0852-7082-5272. Saya pengen tahu pendengar ini pengen punya harapan apa sih terhadap Indonesia ke depannya, apalagi Indonesia sekarang sudah 80

0: Mas Boy.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Sekali merdeka tetap merdeka. Apa harapan-harapannya Mas Boy ini ke depannya nih? Mas Boy berharap apa?
1: Semoga negeri kita aman tenteram, Bang.
0: Aman tenteram ya?
1: Iya, Bang. Yang itu mau inginkan, Bang.
0: Ya, Indonesia harus lebih aman lagi, lebih tentram lagi ke depannya, dan masyarakatnya harus hidup rukun begitu ke depannya ya.
1: Bersatu, Bang.
0: Bersatu. Betul sekali. Siap. Lagi ngapain Mas Boy siang ini?
1: Lagi minum kopi, Bang.
0: Minum kopi. Di sana ada lomba enggak?
1: Ada, Bang. Ini adalah kuda kepang, Bang.
0: Kuda kepang. Oh. Ya. Lomba-lomba kayak makan kerupuk, tarik tambang, panjat pinang
1: besok,
0: itu ada?
1: Besok, Bang.
0: Oh, besok ya, untuk lomba anak-anak ya?
1: 3 hari berturut-turut, Bang.
0: Oh, luar biasa. Luar biasa dari hari ini.
1: Tadi upacaranya itu di Meriah Jaya, Bang.
0: Oh, dari hari ini berarti sampai 17, 18, 19, 3 hari ya?
1: Kecamatan Gajah Putih semua di Meriah Jaya, Bang.
0: Oh, oke, okay. Mudah-mudahan lancar terus untuk lomba-lombanya di sana, Mas Boy ya.
1: Iya.
0: Oke, Mas Boy mau dengar lagu apa siang ini, Mas Boy?
1: Lagu kusuntingkan setangkai bunga padi aja, Bang.
0: Gimana?
1: Setangkai bunga padi.
0: Setangkai bunga padi. Oke. Ya, salam-salamnya yuk.
1: Minta khusus untuk Bang Budi, semoga sehat selalu, panjang umur, rezeki.
0: Amin. Amin, amin.
1: Ada lagi? Jangan gak diundang ya.
0: Amin, amin.
1: Harapan, Bang.
0: Amin. Terima kasih Mas Boy doa-doanya ya. Oke, ada lagi Mas Boy?
1: Nanti kemana kami di sini? Itu yang satu kutukirkan, Bang.
0: Ditunggu aja nanti Mas Boy. Ditunggu alamat aja.
1: Alamat di Lampang gak tahu kita. Kalau Bang Ari udah gak di Lampahan kan.
0: Ah, nantilah kita japri-japri aja nanti ya kan. Oke. Okay.
1: Salamnya buat Bunda Ana, Bang. Bang Ajri, Bang Malari, Kak Nur, Kak Delpi, Kak Yati, Ubah, yang menasihati kita, Bang.
0: Iya, siap, Mas Boy.
1: Bang Sultan, Bang Hermat, UHS, Bang Amir Mahmud, Kak Caca, Bang Joy. Yang dibias, Bang, ya.
0: Oke. Oke, Mas Boy. Oke, siap.
1: Oke. Semuanya mau dari Sabang sampai Merauke, Bang.
0: Oke, Mas Boy, siap.
1: Terima kasih, Bang.
0: Terima kasih, Mas Boy. Yo. Assalamualaikum.

0: Sekali merdeka tetap merdeka. Halo Bro Dangdut, selamat siang.
1: Halo juga, siang Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana aja ini ketua baru nongol?
1: Aduh, banyak kerjaan.
0: Banyak kerjaan ya, mangan numi.
1: Oh, mangan numi ke kamar mandi.
0: Ini Indonesia sudah 81 tahun Kak Amoy, apa harapan-harapan ke depannya nih?
1: Gimana Bang Budi?
0: Indonesia kan sudah 81 tahun.
1: Iya.
0: Harapan-harapan ke depannya apa nih untuk Indonesia nih?
1: Ya,

0: Ya harapan kita kan aman-aman aja kan.
1: Ya, seperti yang disampaikan Mas Boy tadi ya kan, aman, tentram dan rukun semua masyarakatnya.
0: Iya betul Bang Udi.
1: Oke, jadi harapan dari kamu itu ya tadi ya, seperti itu ya.
0: Iya aman, sejahtera, semangat semuanya pejuang 45 ya.
1: Intinya mudah-mudahan Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya begitu kamu ya.
0: Betul. Ini okay. Nampaknya kayaknya kayak udah kacau balau ini, kayak mana ini enggak tahu lagi Bang Budi. Karena bukan kita yang di atas kan?
1: Betul. Jadi intinya mudah-mudahan lebih baik lagi Indonesia ke depannya begitu kamu
0: betul,
1: ya.
0: Betul, kita doakan Bang Budi.
1: Berdoa ya. Ini lagi ngapain, udah makan kah?
0: Udah Bang Budi.
1: Udah berapa gelas kopi hari ini?
0: 5 gelas.
1: Luar biasa. Luar biasa 5 gelas.
0: Bang Budi udah berapa gelas?
1: Saya aja baru satu ini.
0: Baru satu.
1: Dua jadinya.
0: Kalah lah, sama kamu ini kopinya kami, saya udah 5 gelas di hari ini dari pagi.
1: Kalau ada kejuaraan lomba minum kopi, kayaknya kamu yang menang sekabupaten ini.
0: Betul, nampaknya ini hadiahnya dari RRI Limung
1: Budi. Aduh, masih ada cucu di rumah? Semalam katanya ada cucu di rumah.
0: Tadi pagi sudah habis balik ke rumahnya Bang Budi. Itulah ini, saya ini udah kecapean.
1: Oh, di asir-asir ada lomba-lomba nggak kamu kalau lagi Agustusan nih?
0: Rencana kan ya dari kemarin kan ini karena udah bersih-bersih lah inilah itulah capek.
1: Bukan, maksudnya
0: ya dua keluarga di rumah ini tidur dari kemarin.
1: Saya bukan nanya itu, maksudnya di asir-asir ada lomba-lomba nggak?
0: Ada Bang Di. Dan ada kegiatan di lapangan sebenarnya.
1: Oh, kayak lomba-lomba makan kerupuk gitu ya?
0: Iya. Lagi ada perlombaan di lapang sana. Kayaknya udah kecapean kan, sudah makan tidur, makan tidur.
1: Iya, biasanya anak-anak yang ikut lomba banyaknya ya.
0: Iya, Bang Budi.
1: Jadi apa lagu kita siang ini?
0: Ya, ini kan belum nih Bang Budi.
1: Apa tuh? Belum apa?
0: Ini kan turunnya ini kan hari HUT RI tahun 45, hari pejuang.
1: Kira-kira apa lagi harapan-harapannya nih?
0: Jadi kan kami para pendengar dan penggemar. Ya kami mendoakan jangan kelewatan lagi tahun, tanggal, bulan nih Bang Budi kan. Kami mendoakan agar secepatnya ke apa? Makassar gitu.
1: Secepatnya ke penghulu gitu.
0: Itu tuh lagunya Bang Budi. Apa itu namanya? Restika.
1: Bawa aku ke penghulu.
0: Aku ke penghulu. Ini mudah-mudahan didengar Kak Piola dari sana nih ya.
1: Dia biasanya kalau hari kayak gini lagi sibuk di kantor dia.
0: Nanti kan kayaknya kan pakai anu dia Bang Budi, pakai headset kan nggak kedengar sama orang lain.
1: Ya, mudah-mudahan lagi dengerin dia siang ini ya.
0: Iya. Okay. Kak Piola ini kami doakan ya. Secepatnya nih bawa aku ke penghulu. Ini adalah lagunya terus nih Bang Kak Piola.
1: Lagunya itu ya, bawa aku ke penghulu Lesti ya.
0: Iya itu aja terus Bang Budi. Kalau bisa saya dua lagi terus.
1: Apa satunya lagi apa?
0: Satunya itu lagu sendiri aja deh, satu.
1: Oke, siap.
0: Satu untuk Bang Budi lagunya, satu untuk saya lagunya.
1: Oke, siap.
0: Anu aja lagunya saya Bang Budi. Ganteng. Ya, emang saya kalau nggak ganteng orang nggak mau saya bicara pun sama orang.
1: Iya, kan kemarin udah pernah saya tanya kan kalau disuruh milih lebih baik laki-laki yang banyak duit apa yang ganteng ya? Ganteng.
0: Saya yang ganteng aja Bang Budi, dompet nomor 2 saya.
1: Oke, siap. Salam-salamnya yuk.
0: Salam-salamnya Bang Budi untuk Bang Budi dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Besok jumpa lagi kita suara emas itu kan.
1: Amin.
0: Dan salam-salamnya untuk Bapak Kepala kita terutama Bang Budi. Untuk Bapak Kepala Taufik. Mudah-mudahan betah di Takengon dia ya.
1: Ya, amin.
0: Iya. Dan untuk para karyawan dan karyawati Bang Budi. Nanti kalau mati mesinnya nanti nggak mau orang nanti apa itu perbaikinya.
1: Iya betul.
0: Bang Budi kan nggak bisa kan?
1: Nggak bisa.
0: Makanya salam dulu sama orang tuh, salam apa tuh namanya? Salam semangat 45 nih. Yeah. Selamat apanya? Selamat juang 45 itu.
1: Betul ya.
0: dan salam untuk para pendengar-pendengar kita dimanapun berada. Biar ada dukungan untuk Bang Budi nanti ke Makassar sana. Bang Budi, belum nih Bang Budi. Salam anu lagi, salam untuk para penggemar-penggemar dan pendengar-pendengar dimanapun berada.
1: Siap.
0: Ini belum Bang Budi, belum selesai. Nanti kan pendengar-pendengar sama penggemar-penggemar nanti kami yang mendoakan nanti. Nanti apa? Kita sewa itu pesawat, satu pesawat tuh Bang Budi. Kayaknya banyak penggemar dan pendengarnya nih, pendukung, mendoakan biar cepat ke biar cepat apa? Ke Bengkulu.
1: Kalau kemarin saya bilang sama Abah boleh kalau mau ikut, tapi ongkosnya masing-masing ya.
0: Ya gimana gitu? Itu kita serahkan nanti sama Pak Kepala dulu itu.
1: Oke.
0: Enggak gimana nih mendukung penggemar, pendengar.
1: Oke, siap.
0: Ongkos masing-masing kan enggak ada duit. Mahar udah siap Bang Budi.
1: Gimana?
0: Mahar Kak Piola udah siap.
1: Mahar ya sedikit lagi lah.
0: Sedikit lagi. Oh, biar nanti penggemar-penggemar dan pendengar-pendengar nanti yang kasih nambah itu sedikit-sedikitan.
1: Wah, amin.
0: Apa? Tiket pesawat nanti dari Pak Kepala kita usulkan.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Cocok ke kayak gitu.
1: Mudah-mudahan. Ya, dibilang cocok ya cocok, cuman gimana?
0: Iya, pokoknya kami mendoakan biar secepatnya ketunggu nanti kami ngantar. Itu pun kadu-kadunya Bang Budi, nanti kok kadu-kadunya nanti kami cari yang besar-besar, entah apa nanti gak tahu.
1: Ya siap bos, siap-siap.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan salam terakhir Bang Budi, salam lewat udara untuk kawan-kawan kita semua dimanapun berada. Salam lewat udara dari Sabang sampai Merauke Bang Budi ya.
1: Oke, okay, terima kasih ya, kamu.
0: Lanjut perjuangan Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Semangat. Jangan lupa bahagia.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Kak Amoy. Siapa di belakang Kak Amoy ini? Halo Bro Dangdut, selamat siang.
1: Halo Bro Dangdut, selamat siang.
0: Selamat siang Mas Helpi nih.
1: Bagian batu berutunya.
0: Ah, mirip suaranya sama Mas Helpi ini. Bu Nur, Bu Nur bisa jauh sedikit dari radionya Bu. Ini berdengung di sini nih suaranya nih.
1: Berdengung kan?
0: Ya, tadi berdengung. Kalau enggak volume radionya dikecilkan sedikit gitu.
1: Selamat ulang tahun,
0: selamat
1: Bang Rudi, ke yang ke-81. Iya. Semoga negara kita aman dan sentosa.
0: Iya. Amin.
1: Tidak ada gangguan satu apapun. Supaya kita cepat bisa berusaha dengan tenang dan damai.
0: Iya. Jadi harapan-harapannya apa lagi Bu Nur selain yang tadi itu?
1: Pasti ini kami baru acara di makam Datu Beru, Pak Bupati dengan rombongan
0: ya, ziarah
1: dari
0: ya.
1: Pemda semua hadir di Datu Beru ini baru aja habis makan-makan di makam Datu Beru. Orang itu kan habis upacara di Bandar Beria langsung diarah ke makam Datu Beru karena ini makam pahlawan kan.
0: Jauh
1: memperingati setiap tahun pasti ziarah ke makam Datu Beru. Pas saya di sini rumah saya.
0: Enggak jauh berarti dari rumah Bu ya. Di sini udah selesai. Sore lagi nanti penurunan bendera Bu.
1: Sama di mana-mana.
0: Iya,
1: sore. Baru turun bendera.
0: Nanti habis asar jam-jam 5:30.
1: Hana kegiatan di Takengena arah pertandingan Hana Bang Budi.
0: Saya kurang tahu Bu, saya di studio nih. Saya kerja ya kan. Tapi kayaknya banyak di Datu Beru sendiri gimana? Lomba-lomba banyak di sana?
1: Oh, ini sedang lomba voli sama perempuan.
0: Lomba-lomba makan kerupuk gitu anak-anak
1: makan
0: kecil.
1: Makan kerupuk, lari goni.
0: Oh iya, balap karung ya.
1: Masih pernah rege bangga dari tambang.
0: Tarik
1: jadi
0: tambang.
1: Lah berarti kita tonton BWN dari itu perayaan ini tengah sudah kepang.
0: Sudah
1: kepang beraksi. Abang Arina nonton ke?
0: Udah pulang dia Bu, nggak tahu kadang tidur. Tidur dia tadi kan masuk pagi dia ngantuk kedang sampai
1: betul,
0: rumah tidur dia. jadi mau ya masuk pagi. Karena kalau dinas pagi kan jam 5 kan dia berangkat jam 4 dari Lampahan kan. Jadi pulang-pulang udah enggak ada tenaga.
1: Sampai
0: Bohmi.
1: Istirahat, dora-dora kan.
0: Apa lagunya nih?
1: Mengedang dut.

0: Kak Nurhayati, Kak An, Bu Ana, Bebet nih, dari A sampai Z loh. Semoga memperingati hari ulang tahun ini kita bergembira, tidak ada kurang suatu apapun.
1: Amin, amin,
0: ingati
1: amin.
0: Kita karena merdeka payah kita payah hari para suhada-suhada, pejuang-pejuang kita. Semoga
1: betul
0: almarhum ditempatkan di tempat yang paling baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dimasukkan
1: amin
0: karena orang-orang syahid masuk dalam surganya Allah.
1: Amin,
0: amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Nur tadi di Datubru Lampahan ya. Banyak lomba katanya tadi, rombongan bupati juga baru pulang ziarah dari sana. Tadi pagi kan upacara di Simpang 3 tuh ya kan. Siap upacara langsung berangkat ke Datubru tadi, ziarah langsung ke makamnya. Terima kasih Bu Nur, sehat-sehat selalu ya. Salam-salam untuk keluarga semua di rumah. Merdeka. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ikut lomba apa hari ini Bunda?
2: Lomba menari.
1: Hah?
2: Lomba menari.
1: Menari apa? Menari apa Bunda? Saya pengen lihat Bunda menari itu kayak gimana sih. Di sana ada lomba-lomba Bunda?
2: Ada di lapangan.
1: Di mana biasanya kalau lomba tuh, dekat rumah ke di lapangan atau di mana?
2: Di lapangan sana.
1: Oh iya. Gimana cuaca di sana?
2: Cuaca panas banget.
1: Panas ya. Jadi harapan-harapan Bunda Indonesia ke depannya seperti apa nih Bunda? Silakan.
2: Indonesia tidak berkericuhan, tidak berang, khususnya untuk Aceh ya. Meskipun kita ibu tidak dikasih merdeka, ya udah kita jalani aja dulu NKRI-nya seperti
1: apa. Terima kasih.
2: Mungkin kita damai aja dulu. Karena damai itu indah.
1: Baik.
2: Ricu-ricu kayak kemarin ketar-ketir orang-orang tua yang anaknya sekolah kuliah di sana ya kan.
1: Iya betul.
2: Itu aja dulu, damai aja dulu. Karena nanti tiba saatnya kita dikasih merdeka ya alhamdulillah. Kalau nggak dikasih merdeka ya udah kita jalanin aja. Semoga kita juga bisa mengentas kemiskinan lah.
1: Ya.
2: Intinya akhir kiruh bang.
1: Intinya semoga bisa lebih baik lagi ke depannya begitu Bunda. Ya.
2: Depannya lebih baik lagi itu.
1: Maksudnya
2: gini bang, itu kemarin aja.
1: Ya udah nggak usah kalau gitu Bunda.
2: Karena kerucuhan-kerucuhan ini terjadinya karena siapa
1: ya, pun, gitu. Pokoknya ya begitulah ya.
2: Ya karena siapa-siapa sih yang duduk ini bang. Itu juga siapa tuh alamnya mungkin.
1: Ya. Mudah-mudahan lebih baik ya, lagi kedepannya. Mudah-mudahan lebih baik lagi.
2: Amin. Ini tidak pakai apa yang berhutang. Ini rakyat juga.
1: Aduh, ya pokoknya semoga kedepannya lebih baik dan bisa menurunkan angka kemiskinan di masyarakat begitu Bunda ya.
2: Betul.
1: Itu biar harga-harga barang-barang pokok bisa makin terjangkau lagi gitu. Ibu-ibu juga gak khawatir kalau mau belanja-belanja ke pasar gitu ya. Jadi Bunda mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya adalah aku Bang Budi memilih Bang Budi. Soalnya aku memilih ke grup Putra Bang Budi.
1: Selama ini yang milih lagu kan Om terus bukan Bunda ya. Karaoke juga Om terus yang nyanyi, Bunda gak pernah mau nyanyi.
2: Itu apa kata Amol itu? sini ke Amoyo Pak, di sini tuh rombang anu Bang Cibro. Mm-hmm. Bunda Hanau ke Bang Sinepon ke Hei Bundawa. Mm. Itrin penyanyi Rupen, si penyanyi Sirawan.
1: Oke, lagi nanti lagunya Budi pilihin buat Bunda deh ya.
2: Oh, Bang Budi deh ya, pokoknya sih karena aku pilih dari ibu terbang Budi jadi aku.
1: Kalau kamu tadi kamu mintanya tadi bawa aku ke penghulu.
2: Oh, bawa aku penghulu ke kakaknya.
1: Oh, enggak tahu.
2: Namanya Bang Budi nih,
1: piala nih. Kadang mana tahu, kadang kamu yang mau ke penghulu kan, bukan karena udah lama juga ya kan, sendiri ya kan.
2: Balik nih kamu, yang balik nih.
1: Ngetul.
2: bukan karena tuanya Bang. Sebenarnya kalau tua itu mencari teman hidup itu kan,
1: ya, buat ngobrol.
2: Untuk pelengkap hidup itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman itu ngarang pas susah susah minum terus menaduk kopi minum dari kamu bukan sering di salam kirim ke kamu Kak Nur Mas Elvi Kermailan enggak
1: belum
2: dengan ayo di kita bangga ngirikin kakak si Mama segala juga dah ke
1: Markona
2: si yang dibilang kemarin suarai ini kena lemut-lemut babuh geh lingkul kena kak
1: wow
2: perasaan kembali juga dah kembali ya
1: Jubaeda Maimunah Markona pokoknya itulah
2: gerani kak Amo ini kerudungulan kak
1: itu belum saya tanya itu gak mau dikasih
2: aku,
1: tahu
2: aku deh saya ntongo komennya kan aku kunin saya ke bidirinku
1: wow
2: Kak Nurna, Kak Nurna aku mau pernah ketemu ya Bang
1: Di Datu Beru
2: udah pernah ketemu tuh di Datu Beru kami
1: udah pernah? Lalu
2: aku ke Ana boh
1: Bunda
2: Hana ini Bunda Hana aku ke Ana dia sekucang kami kubrin
1: bukan salah orang berarti
2: salah orang salam buat Kak Nur KBBWN lah kru-kru RRI BBWN hari atas salah ketuyur ya
1: Mami Bunda
2: boh kita lagu ini tiga grup puteran boh
1: boh kita Bunda berizin
2: kita hana lagu ya boh boh kita
1: Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau baca-baca WA dulu dari Bang Mus di Simpang Balik. 0823-6743 sekian. Assalamualaikum Bang, Waalaikumsalam. Mau request lagu dari Asep Irama, Kembalikanlah Dia. Salam buat Viola, Deona, Mak Selvi, Mak Sada, salam kenal ya. Juga buat semua, ini kata-kata bijak nih seperti biasa dari Bang Mus ya. Malam butuh cahaya, siang butuh usaha. Keluarga butuh kebahagiaan, hidup punya tujuan, akhiratlah masa depan. Luar biasa. Terima kasih Bang Mus. Ada Kak Yana di Toa. 0813-6151 sekian. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, tetap merdeka. Harapannya semoga Indonesia tetap bersatu. Lagunya Perjuangan dan Doa dari Roma Irama. Salamnya buat Bang Budi dan pendengar semuanya dimanapun berada, semoga sehat semuanya. Lagunya cepat diputar Bang ya, soalnya nanti mau lihat anak-anak lomba. Oke, terima kasih Kak Yana. Oke, langsung aja kita puterin deh lagunya ya. Daripada nanti antriannya semakin panjang, kita puterin dulu coba lagunya satu-satu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Hey, Pro Dangdut Show,
5: Dangdut adalah kita.

0: Ya baik pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita jeda sejenak dengan rangkaian informasi Cek Fakta di siang hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah baik pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook ya, dengan narasi yang mengklaim terdapat undian berhadiah Bank Rakyat Indonesia BRI dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nah setelah ditelusuri terkait kebenaran informasi tersebut, faktanya pendengar klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Informasi undian berhadiah tersebut bukan dibagikan oleh laman media sosial resmi Bank BRI. Bank BRI juga telah menghimbau untuk seluruh nasabah selalu waspada dengan modus penipuan berupa informasi undian berhadiah yang mengatasnamakan pihak Bank BRI. Direktur Digital dan Teknologi Informasi Bank BRI Arga M. Nugraha menyebutkan, nasabah perlu melindungi data pribadinya agar tidak terjebak kejahatan siber yang mencuri data-data pribadi para nasabah. Jadi kesimpulannya terkait dengan informasi undian berhadiah dari Bank BRI dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan. Ya itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di siang hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: betul yang mau dibawa ke penghulu, Kak Amoy? Kak Amoy kah? Kembali lagi kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang ingin gabung, kami tunggu. Bisa melalui line telepon 0821-6585-4676 atau yang mau kirim-kirim salam lewat WA juga bisa, 0852-70-825-272. Dari Bang Amir Mahmud di Melaboh nih, WA-nya masuk 0822-8335 sekian. Memang kuakui bukan dengan semudahnya Bang Amir untuk nelpon di Pro Dangdut. Oh, ini sekarang lagi sepi nih Bang Amir nih. Sekarang lagi sepi nih, saya tunggu ya. Ini sekarang lagi sepi nih, nggak ada yang nelpon nih. Langsung telepon Bang Amir. Memang kuakui bukan dengan semudahnya Bang Amir untuk telepon ke Pro Dangdut. Ayo ini, lagi kosong ini Bang Amir, cepet, saya tunggu ya. Makin ada makin ada kede ektiknya, maksudnya apa nih? Gak apa-apa lah ya, pasrahkan saja. Oke, ini lagi kosong nih Bang Amir, saya tunggu teleponnya, ayo. Maksudnya jangan cuma di WA aja, saya tunggu teleponnya ini. Tolong sampaikan salamku sama Mas Boy, salam balik. Oke, ini teleponnya lagi kosong, nggak ditelepon Bang Amir, gimana sih? Ayo Bang Amir, 0821-6585-4676 nih, saya tunggu nih, lagi sepi teleponnya nih. 0821-6585-4676, ayo Bang Amir. Jadi jangan cuma chat-chat di WA aja lah, nggak semudah bagi Bang Amir untuk nelfon di Pro Dangdut. Ayo ini mumpung lagi mudah ini, lagi gak ada yang nelfon ini Bang Amir. Jangan cuma lewat WA aja, ayo dong. Ayo Bang Amir, saya tunggu nih ya. Oke, ini siapa lagi nih? 0822-4601-5242. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya yang sedang-sedang saja. Oke, yang sedang-sedang saja lah ya. Maksudnya gak usah terlalu ganteng gitu, atau mungkin gak usah terlalu gimana gitu ya. Oke, terima kasih. Ini cuma gak dijelasin ini siapa, di mana, abang, kakak, adik, bapak, ibu atau siapa ini ya. Oke, gak apa-apa, nanti kita putar lagunya ya, yang sedang-sedang saja. Terima kasih. Ayo Bang Amir, saya tunggu ini. Aduh, memang kuakui bukan dengan semudahnya bagi Amir untuk nelfon di Pro Dangdut. Ini saya tunggu nih Bang Amir, ayo lagi sepi teleponnya nih. Maksudnya jangan cuman di WA aja, ayo ini telepon. Saya udah kasih waktu nih untuk Bang Amir nih, teleponnya lagi kosong tapi gak mau masuk. Malah marah-marah di WA ya kan. Maksudnya jangan kayak gitu Bang Amir. Karena kita di Pro Dangdut ini kan rame yang mendengarkan, rame juga yang gabung kan rame juga gitu. Jadi maksudnya ya sabar gitu, jangan marah-marah di WA gitu ya. Ini mumpung lagi sepi teleponnya, ayo masuk sini telepon. Jangan cuma di WA aja Bang Amir. Oke, Bang Amir saya suruh telepon gak mau, ya udahlah ya. Padahal telepon lagi kosong nih, gak ada yang masuk dari tadi. Wah ini baru masuk nih. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Siang.
0: Dengan siapa ini?
1: Kak Darmila.
0: Kak Darmila. Oke, di mana nih Kak Darmila?
1: Di Kebayakan, Bang Budi. Oh,
0: di Kebayakan. Lagi ngapain di rumah nih?
1: Lagi apa ya, Bang Budi ya?
0: Lagi ngapain di rumah?
1: Oh, di rumah tidur, baru siap makan, Bang Budi.
0: Baru siap makan ya?
1: Oh, okay. Bang Budi udah makan belum?
0: Udah, saya udah makan tadi.
1: Ya, kalau enggak singgah kemari makan dulu.
0: Boleh nanti mampir ke sana ya.
1: Oh, itu cuma di bawah ke Posek.
0: Oh, iya ada ke jalan kaki Bu Isa nih dari kantor.
1: Iya, tetangga kita Bang Budi.
0: Tetangga ya.
1: Ma RI.
0: Oke. Dari pagi tadi ngapain? Enggak ikut lomba-lomba di rumah, ada lomba enggak?
1: Hah?
0: Ada lomba-lomba enggak di rumah? ada ikut lomba-lomba enggak ada ya?
1: Enggak ada.
0: Oh, saya pikir ada ikut-ikut lomba pajak.
1: Kami mau request lagu Bang Budi.
0: Boleh.
1: Makadar Milani.
0: Apa lagunya?
1: teh hijau lah katanya Bang Udi. Ada ke lagunya teh hijau.

0: Teh Hijau.
1: Dari Tulus.
0: Lagu dangdut.
1: Lagu dangdut.
0: Lagu dangdut ini kan,
1: oh, ini dangdut, Bu.
0: Ya, ini kan pro dangdut, ya, jadi harus lagu dangdut gitu.
1: Oh. Ini aja lah kalau enggak Bang Budi, cincin putih Bang Budi.
0: Oh, ya, cacahan Dika cincin putih.
1: Cacahan Dika.
0: Ya, jadi maaf ini Adek ya. Ini karena
1: ini
0: karena untuk lagi produk lagi
1: Jakarta. Untuk semuanya ke kru-kru RI. Dan dari barat dan dari timur.
0: Oke. Terima kasih.
1: Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maaf Adik ya. Mau request lagunya Tulus tadi ya kan. Orang ini kan lagi programnya Pro Dangdut, jadi ya lagu-lagu dangdut gitu ya, bukan lagu-lagu bukan lagu Tulus ya. Jadi maaf Adek ya, nanti mungkin bisa dicari-cari waktu lah untuk lagu-lagu. Biasanya kalau lagu-lagu Indonesia itu malam dia di Ruang Rindu ya. Jadi kalau mau request lagu Tulus nanti malam bisa dipantau jam 9 malam ya. Nah, itu baru bisa request lagunya Tulus ya. Karena ini lagi di Pro Dangdut, jadi lagu-lagunya dangdut dong yang bisa di request. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Halo juga, selamat siang Bang Budi.
0: Halo Ketua, ada apa Ketua?
2: Ini Kak Eda nih Bang Budi.
0: Oh Kak Eda, saya pikir Kak Amoy suaranya mirip.
2: Kak Eda di Jalan Lintang.
0: Kak Eda di Jalan Lintang.
2: Ya.
0: Yeah. Oke, ada ikut lomba hari ini Kak?
2: Enggak Bang.
0: Ada lomba makan kerupuk gitu, panas ya?
2: Ya, oh. Nanti rusak kulit saya.
0: Wah, Kak Eda, lagu apa nih Kak Eda siang ini, Kak?
2: Lagu saya minta requestan Bang. RT5 aja Bang ya.
0: Oke, RT5, RW3 gitu ya.
2: Ya, itu betul.
0: Oke, mau kirim-kirim salam Kak Eda silakan.
2: Untuk Bang Budi aja dulu di sana Bang ya, dan untuk para penggemar-penggemar dimanapun berada Bang ya.
0: Oke, ya siap. Ya,
2: assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa aku ke penghulu, lagunya Kak Amoy tadi. Ayo Bang Amir. Bang Amir Mahmud di Melabo, saya tunggu ini, teleponnya lagi kosong ini Bang Amir Mahmud ya. Tadi Bang Amir Mahmud bilang katanya susah kalau lagi pro dangdut teleponnya. Ini saya tunggu teleponnya Bang Amir, ayo. Lagi kosong ini, maksudnya jangan cuma di WA aja Bang Amir, ayo saya tunggu teleponnya ya. Oke, ini ada Kak Junitum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Budi, waalaikumsalam. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Kak Junitum dari Dusun Kede 1 Simpang Balik. Request lagu dari Muhsin Alatas judulnya Wajah di Balik Kaca. Salam sehat selalu buat Bang Budi sekeluarga dan penyiar yang lainnya. Salam sehat buat Mak Selvi di Duta dan semua pendengar setia RRI Takengon dimanapun berada. Oke, terima kasih Kak Junitum. Terakhir ini ada 0823-6094 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Budi, pro dangdut, dangdut adalah kita. Oh ini Om Yasim. Oke, Bang Budi, Om mau lagu Sebujur Bangkai dari Pak Haji Roma. Oke, salamnya untuk semua aja. Salam istimewa buat Bang Budi aja. Sehat-sehat ya, amin, amin. Terima kasih Om Yasim. Saya pikir siapa ini tadi Om Yasim ternyata ya. Sebujur Bangkai dari Pak Haji Roma. Oke, nanti kita putar. Terima kasih Om Yasim. Oke, ya udahlah ya. Berhubung antrian juga udah mulai makin panjang nih. Bang Amir Mahmud di Melabo juga saya tungguin dari tadi nggak ada telepon-telepon, padahal teleponnya kosong dari tadi ini nggak ada yang masuk. Ya udah kita puterin aja dulu lagu-lagunya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Pro dangdut, dangdut adalah kita.
3: Pro dangdut, dangdut adalah kita. Hey, Pro Dangdut Show
4: dan Dangdut adalah kita.

Sedang-sedang saja. Itu lagu spesial buat Bunda Hana itu ya. Enggak tahu saya tiba-tiba mikir apa lagu buat Bunda Hana ini ya. Ya udahlah, tadi saya putar yang sedang-sedang saja tadi buat Bunda Hana ya. Dua lagu selanjutnya ada Asep Irama, Kembalikanlah Dia, request dari Bang Mus, dan ada Roma Irama, Perjuangan dan Doa, request dari Kak Yana di Toa.

ramai ya request dari siapa tadi ya, lupa saya jadinya. Oh, dari Kak Yana di Toa tadi, perjuangan dan doa ya. Dua lagu selanjutnya, Cincin Putih dari Caca Handika, request dari Kak Darmila tadi dikebayakan. Ada juga RT 5 RW 3 dari Kak Edah di Jalan Lintang.

Baik, pendengar, kita sudah di penghujung Pro Dangdut di siang hari ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi sedari tadi dengan mengirimkan request WhatsApp-nya dan juga melalui line telepon kita di siang hari ini ya. Dan kita berjumpa kembali di Pro Dangdut edisi selanjutnya, pendengar. Saya juga mau pamit, nanti pada pukul 15 dilanjut lagi sama Kak Ana ya, tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di sore hari ini. Sebagai penutup, dua lagu penutup yaitu ada Roma Irama Sebujur Bangkai dan juga Musin Alatas Wajah di Balik Kaca. Akhir kata, saya Budi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada. Sore hari ini serangkaian lagu dan juga informasi kami hantarkan, kami rangkaikan kembali untuk waktu ini hingga beberapa waktu ke depan. Pendengar RRI Takengon, rangkaian lagu dan juga informasi di sore hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. This is Abdullah Salim Al-Dahri, Ambassador of the United Arab Emirates to the Republic of Indonesia. Extend my warmest congratulations to the government and the people of Indonesia on the occasion of the 81st Independence Day. May Indonesia continue to prosper, and may the strong friendship and bilateral relations between the United Arab Emirates and the Republic of Indonesia grow ever stronger. Merdeka.
1: Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon, untuk sore hari ini yang akan kita hadirkan lagi serangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon. Untuk yang tengah istirahat, ada yang dengan kegiatan-kegiatan tersendiri di kampung sekitar Anda, jadi ramai karena merayakan 17-an untuk hari ini, versinya masing-masing di lingkungan-lingkungan Anda.

0: Selamat sore pendengar RRI Takengon. Dari semenjak pagi sampai sore hari ini kita rasakan cuaca cukup bagus dan agak sedikit panas bahkan sampai sesore ini, dan pendengar RRI Takengon sepertinya mendukung segala kegiatan-kegiatan yang tengah berlangsung di sekitar Anda. Pendengar RRI Takengon, kita akan uraikan rangkaian lagu dan juga informasi di sore ini.
1: 17 Agustus bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan perjuangan, persatuan, dan pengorbanan para pahlawan. Mari isi kemerdekaan dengan karya, prestasi, serta kepedulian terhadap sesama. Dari Aceh Tengah untuk Indonesia, kobarkan semangat merah putih di hati. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pendengar RRI Takengon, selamat sore. Sore hari ini untan rangkaian lagu dan juga informasi berlanjut berkesinambungan. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, ada UMKM dan Gen Z di hari ini 17 Agustus 2026 hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore kami ucapkan untuk sore hari ini, menemani pendengar untuk yang tengah beristirahat dan kegiatan-kegiatan tersendiri untuk sore hari ini. Saudara, di mana saja Anda berada, kita untaikan terlebih dahulu rangkaian lagu dan juga informasi ini untuk semua kalangan, siapapun Anda yang bersama dengan RRI Takengon sepanjang waktu.
1: Tahukah Anda, di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi, tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

untuk semangat kemerdekaan sore hari ini. Semoga terus menginspirasi kita untuk terus bisa berkarya dan melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk diri kita, dan untuk karya-karya Anda itu bisa menggerakkan perekonomian-perekonomian di sekitar, untuk lingkungan Anda, untuk Anda sendiri bahkan. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, generasi Z yang dikenal sebagai generasi yang akrab dengan teknologi, media sosial, kreativitas dan dunia digital. Jadi bagaimana potensi Gen Z itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan UMKM? Dan apakah Gen Z sekarang itu hanya menjadi konsumen atau justru mereka pelaku-pelaku usaha-usaha yang baru? Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, dulu para pelaku UMKM itu mungkin hanya mengandalkan toko dan juga pelanggan di sekitar tempat tinggal. Sekarang produk lokal bisa diperkenalkan melalui media dan bahkan video-video pendek hingga berbagai platform digital. Jadi disinilah peran dari Gen Z itu yang memiliki peluang yang sangat besar itu. Mereka bisa berperan sebagai pelaku usaha, kreator kontennya bahkan, pengelola media sosialnya, pemasaran digitalnya, bahkan menciptakan produk dan model bisnis baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk untayan lagu dan juga informasi, terus banyak lagi yang tentunya akan hadir sepanjang waktu dan menyesuaikan juga dengan jadwal-jadwal dan kegiatan-kegiatan sore hari ini. Bahkan sore hari ini mungkin untuk kegiatan penurunan bendera merah putih yang nanti berlangsung sesuai dengan jamnya di tempat Anda, Anda akan mendengarkan juga di RRI Takengon.

Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.

hari ini. Yang pasti ketika Anda bisa menjawab bagaimana cara membangun mental para wirausaha agar Gen Z tidak mudah menyerah ketika usaha belum langsung berhasil. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, sekarang trennya anak muda yang bergerak. Tren ini sering berubah dengan cepat. Bagaimana pelaku UMKM muda ini bisa mengikuti tren tanpa kehilangan identitas mereka. Pendengar di kediaman, di mana saja Anda berada, terkadang sebuah usaha dimulai dari ide yang sederhana. Pendengar, kemampuan kita yang kita miliki, keberanian-keberanian untuk mencoba, ini adalah kolaborasi yang bagus. Bagi Gen Z tadi itu, dunia digital bukan hanya tempat untuk mengikuti tren, tapi juga bisa menjadi ruang untuk berkarya, membangun usaha mereka, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkenalkan produk lokal kepada pasar yang lebih luas. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, UMKM Bicara ini sore ini mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Dan usaha-usaha yang kita lihat tidak sepi, walaupun sekarang Gen Z yang menguasai pasar. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, terus berinovasi, terus berkarya, kita selalu dukung UMKM lokal kita. Dan nantinya pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, ini akan menjadi penggerak ekonomi daerah. Kita cukupkan untuk sore ini, kita akan memadukannya apa yang kita sajikan sore ini dengan nanti akan kita dengarkan kumandang azan asar untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, selamat sore. Kami di sini menghantarkan kembali uraian rangkaian lagu dan juga informasi.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore kami ucapkan dan juga selamat menjalankan ibadah salat asar untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore kami ucapkan untuk sore hari ini dan nantinya menantikan untuk dapat mendengarkan siaran langsung penurunan bendera merah putih yang dirilai Pro 1 seluruh Indonesia dari halaman Istana Merdeka Jakarta yang akan kita dengarkan atau kita ikuti bersama. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat sore kami ucapkan dan selamat mendengarkan untuk satu persatu serangkaian lagu dan juga informasi dari RRI Takengon sore ini.

0: Selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini, beberapa rangkaian ini yang mengisyaratkan nantinya kita akan bisa mendengarkan upacara penurunan bendera merah putih yang akan dilaksanakan di Istana Negara hari ini 17 Agustus 2026. Dan Anda bisa mendengarnya juga di RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Mendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore. Kami ucapkan untuk sore hari ini untuk bisa mendengarkan dan kita nantikan untuk upacara penurunan bendera merah putih yang dalam waktu yang kita dapatkan, kita terima randonnya pada pukul 16.45 menit waktu Indonesia Barat. Kita rangkaikan dengan beberapa rangkaian untuk saat sore ini. Masih diucapkan selamat sore lagi pendengar RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada untuk sore hari ini masih akan kita nantikan untuk nanti bisa Anda dengarkan siaran langsung penurunan bendera merah putih pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat di halaman Istana Negara Jakarta.

Pendengar RRI Takengon, selamat sore. Untuk sore hari ini kami temani dengan rangkaian lagu dan juga informasi. Selamat sore, selamat mendengarkan pendengar RRI semua.

0: hari ini. Dan seperti yang tadi disampaikan pendengar semua, kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk merelay kegiatan upacara penurunan bendera merah putih dari halaman Istana Negara Jakarta hari ini 17 Agustus 2026. Selamat sore pendengar, selamat mendengarkan.
1: Kebudayaan Kalimantan Barat. Selain itu juga tadi pendengar, ini terdapat juga hiburan yang diberikan oleh Elva Singer dan juga Vina Panduwinata dan Rizky Febuan. Kami juga dapat menyampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada dalam upacara penurunan bendera pada sore hari ini. Ini juga tadi kami dapat memantau bahwa terdapat sejumlah pejabat tinggi negara telah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Jika kami dapat menggambarkan situasi yang ada di belakang kami ini, bahwa jajaran menteri yang mengikuti upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta ini berada di sisi dekat anak tangga dari gedung utama atau gedung Istana Merdeka Jakarta. Sejumlah menteri tadi kami dapat pantau, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum Menko Polkam Jamari Chanayego, serta terdapat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari, dan juga terdapat sejumlah wakil menteri lainnya pula yang turut mengikuti upacara penurunan bendera pada sore hari ini. Seperti salah satunya dapat kami

bendera pusaka atau paskibraka pada tingkat pusat di tahun 2026 ini. Selain itu juga dapat kami sampaikan kepada masyarakat dan juga pendengar dan juga pemirsa, ini menjelang dimulainya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, jajaran pasukan pengamanan baik dari TNI dan Polri ini mengamankan jalan sekitar depan Istana Merdeka, dan tepat di sebelah kanan saya ini telah berbaris pasukan berbaris yang nantinya akan memenuhi halaman Istana Merdeka Jakarta untuk sebagai pasukan pengibaran ataupun penurunan bendera Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Kami tadi juga memantau pendengar dan juga pemirsa.

ibu kota yang juga turut mengikuti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka. Seperti salah satunya ini dapat kami sampaikan, terdapat artis pencipta lagu Maya Estianti beserta juga dengan anaknya El, dan juga terdapat komedian Nunung yang juga turut mengikuti memeriahkan menyaksikan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Ada beberapa penampilan yang tadi ditampilkan dalam rangkaian upacara penurunan bendera Merah Putih. Seperti tadi ada Nicky Baker, Elva Singer, Vina Panduwinata, Rizky Febian. Dan saat ini akan segera diisi untuk hiburan para tamu undangan yang datang menghadiri upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, yakni dari grup band Wali dengan menyanyikan dua lagu. Sejumlah penyanyi-penyanyi yang mengisi tadi rangkaian acara tersebut juga memberikan pengisian menyanyikan dua lagu masing-masing. Kami juga dapat menyampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI.net bahwa tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur ini nantinya akan menjalankan tugas untuk penurunan bendera Sang Merah Putih pada sore hari ini. Kami menyampaikan setidaknya ini dalam formasi utama. Pemirsa dan juga pendengar dapat kami sampaikan, Delta Delian is Jovin Guerimon. Ini perwakilan dari Provinsi Papua dipercaya untuk membawa bendera Sang Merah Putih. Sementara itu pelajar SMA Negeri 8 Jayapura yakni ini juga akan mengemban salah satu tugas penting dalam penurunan Sang Merah Putih di halaman istana. Selain itu juga terdapat posisi cadangan dalam pembawa baki yang dipercayakan kepada Ismi Ulfaida, Paskibraka Putri asal Provinsi Sulawesi Barat yang juga merupakan siswi dari Sekolah Rakyat. Selain itu juga Safira, pemirsa dan juga pendengar, ini dalam formasi lainnya dapat kami sampaikan untuk posisi yang akan diemban dalam komandan kelompok 8 yakni akan diemban oleh Athanasius Meilano Franz Yogar, merupakan salah satu siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ya, kami juga dapat menyampaikan bahwa nampaknya ini sejumlah pejabat juga telah mengisi bangku-bangku yang telah memang disiapkan. Baru saja masuk mobil Presiden Prabowo Subianto ya ke halaman Istana Merdeka yang nantinya juga akan mengikuti jalannya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Kami dapat menyampaikan juga kepada pemirsa dan juga pendengar ini bahwa terkait dengan adanya pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang diberi nama Indonesia Adil Makmur, merupakan pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas untuk menurunkan Sang Merah Putih dari tiang utama atau tiang bendera yang berada di halaman istana. Dan tidak hanya bagi para siswa-siswi terpilih dari sekolah-sekolah pada umumnya, pada tahun ini paskibraka juga melibatkan ataupun terpilih sejumlah para peserta didik ataupun siswa yang merupakan dari Sekolah Rakyat. Ini merupakan gambaran akan adanya keadilan, pemerataan, kesempatan bagi generasi-generasi penerus bangsa dalam mengikuti setiap proses-proses kenegaraan, seperti salah satunya upacara pengibaran bendera Merah Putih pada tadi pagi dan juga pada sore hari ini upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Kami dapat menyampaikan pada saat ini juga terdapat Ketua Dewan Ekonomi Nasional
Presiden Luhut Binsar Panjaitan juga telah tiba di kompleks ataupun pelataran Istana Merdeka Jakarta. Selain itu juga tadi terdapat jajaran dari Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa yang juga telah menduduki posisi yang telah ditempatkan pada pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono juga turut mengikuti bagaimana nantinya untuk menyaksikan prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, dan terdapat jajaran keluarga dari pimpinan MPR RI Lestari Hudrijat yang juga telah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi akan dimulai prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi acara dimulai dengan diawali peniupan trompet dari pasukan pengamanan presiden ataupun Pas-Pampres dan juga ke pihak TNI dan Polri. Untuk selengkapnya kami akan berikan informasinya yang akan dipandu rekan kami Safira Amalia.

0: Pendengar, kini kita ikuti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia langsung dari Istana Merdeka Jakarta.
1: Siaran langsung upacara penurunan bendera Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.
2: Yo, ketengin.
0: Ya, pendengar, upacara penurunan bendera kita akan ikuti serentak.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Ngikut lagi nih. Oh iya, bermuter.
2: Kan yang ini.
1: Oh iya, macet di situ. Yo, kan nomor 2, awal. Kan ini.
2: Macet ini.
1: Angin. Cepat.
2: Cepat saya patah itu, Bang. Kawat doang. Diongkek-ongkek patah. Oh,
1: tunggu buat dulu.
2: Oke, siap.
1: Nggak mau pulang lagi nih, siap ke.
2: Putar aja, putar aja.
1: Nah, itu.
2: Nah. Udah, bersih tuh. Masih ada.
3: Dengar gini, kami nantikan detik-detik penurunan Sang Merah Putih dalam upacara penurunan Sang Merah Putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

upacara penurunan sang merah putih.

Come!

İstirahat.

와서땅굴바라루 이스라하트

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon, pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adin Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Penerbang Bagus Setianto STRH, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus, bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRH MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaidah, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar, baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: out.
1: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara.
0: Hormat senjata.

0: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
2: penurunan Sang Merah Putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
2: Laksanakan.
1: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem, ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
0: persiapan penurunan Sang Merah Putih.
4: Langkah tegap, maju.
1: Ya, berikut saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini. Di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruna Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Kemudian membawa baki Melche Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak senjata!
0: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
2: Sang merah putih berbuat gerak. Tegak. Gerak. 3 langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
3: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
1: Benar! Siap!
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih,

Kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan sang merah putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Masih nampak terlihat formasi 8-1 paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada inspektur upacara.
1: Untuk berbasis
0: dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan kompi paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Adap, kanan, adap, kiri.
0: Ya, Rio temukan baru

Saja terdengar di mana tim Adil Makmur Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana Insowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah selesai. Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

Agat!

0: kanan, langkah tegak, maju.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah tegak, maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Andika Bayangkari.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilakan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun
1: upacara
0: prosesi
1: selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah
1: pasukannya.
0: Teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di depan.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.
5: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, demikian kita sudah mendengarkan siaran langsung penurunan bendera merah putih yang dilaksanakan di halaman Istana Merdeka Jakarta. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore kami ucapkan untuk waktu ini dan akan dilanjutkan kita mendengarkan Warta Berita Berjaringan Aceh Lintas 17.

0: Para pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita mengikuti kegiatan penurunan Sang Merah Putih dari Istana Merdeka Jakarta. Baik pendengar, saat ini kami akan hadirkan Lintas 17 dari Program 1 RRI Banda Aceh. Kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Berikut berita utama sore ini. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Tengah berlangsung dengan hikmat. Bupati mengajak warga untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan serta bangkit dari bencana. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sembulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luk Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cimpala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sembulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cimpala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Saudara pendengar, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Cindy Novita.
1: Acara pengibaran bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh pada Senin 17 Agustus 2026 berlangsung tertib dan khidmat. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah bertindak sebagai inspektur upacara mewakili Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun ini menjadi momentum bagi pemerintah Aceh untuk mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kedamaian dan keamanan di Aceh. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mengatakan peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi ajang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat dalam membangun Aceh. Ia mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk bersama-sama menjaga suasana tetap aman dan damai, serta bahu-membahu mewujudkan kesejahteraan.
2: Atas nama pemerintah Aceh, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kita rayakan bersama 17 Agustus ini dengan aman, tenang, dan damai. Kami berharap kepada seluruh masyarakat Aceh, dimanapun berada, mari kita jaga kedamaian, ketenangan, dan yang paling utama adalah sesama kita bangsa Aceh, sesama kita rakyat Aceh, mari bahu-membahu untuk mewujudkan Aceh yang sejahtera dan makmur.
1: Dalam kesempatan tersebut, Fadlullah juga menyampaikan kondisi keamanan di Aceh, khususnya Kota Banda Aceh, telah kembali kondusif setelah sebelumnya terjadi kericuhan. Ia memastikan situasi saat ini sudah aman dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mempertahankan kondisi tersebut. Pemerintah Aceh berharap semangat kemerdekaan dapat menjadi energi bersama untuk memperkuat persatuan, menjaga perdamaian, serta mendorong pembangunan Aceh yang lebih sejahtera. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Aceh Besar melakukan ziarah ke Makam Pahlawan Nasional Teku Nya Arif. Selengkapnya disampaikan Tisi Mauludia Putri.
3: Peringati hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengajak seluruh kalangan untuk menjadikan perjuangan para pahlawan sebagai inspirasi dalam mengisi kemerdekaan, sekaligus meningkatkan kecintaan terhadap sejarah dan budaya Aceh. Hal itu disampaikan Bupati Aceh Besar Muharram Idris saat memimpin ziarah dan tabur bunga di makam pahlawan nasional Tekunya Arif, Gampong Lamreng, Kecamatan Krung Barona Jaya, Aceh Besar. Bupati mengatakan ziarah makam pahlawan merupakan agenda tahunan yang memiliki makna penting. Selain mengenang jasa para pahlawan, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menanamkan kembali nilai perjuangan kepada generasi penerus.
4: Sejarah Aceh dan para pejuangnya itu patut dilakukan edukasi ya terhadap para anak-anak murid di sekolah, supaya dia tahu siapa Tekunya Arif, siapa Tuku Sidiro, siapa Cujadin, siapa Kesbupia, dan sebagainya.
3: Adapun dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyerahkan bingkisan kepada ahli waris Tekunya Arif sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap keluarga para pejuang bangsa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Mendengar dari RRI Banda Aceh, sekarang kita menuju ke RRI Lok Sumawe. Sambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT IBAS dan BRIMOB B Pelopor Polda Aceh Jelekat Lok Sumawe membagikan paket sembako serta cek kesehatan masyarakat di wilayah kerja Yon BRIMOB Jelekat. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
5: PT IKA Bina Agrowasesa atau PT IBAS kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial di 3 desa wilayah kerja perusahaan. Kegiatan rutin tahunan tersebut dilaksanakan dengan bersinergi bersama personil BRIMOB Batalion B Pelopor Polda Aceh dan aparat keamanan setempat. Menyasar sejumlah rumah warga duafa dan keluarga kurang mampu di Desa Gua Ulu, Blanggurah, dan Kedekrung Kabupaten Aceh Utara. Kepala Tata Usaha PT IBAS, Putri Ambikai, mengatakan dalam kegiatan tersebut pihaknya membagikan 81 paket sembako dan 81 bendera merah putih kepada masyarakat sebagai simbol 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Selain bantuan kebutuhan pokok, warga juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional PT IBAS.
6: Jadi dalam merayakan HUT RI yang ke-81, kita kembali mengadakan pembagian sembako untuk masyarakat sekitar. Jadi kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang kita lakukan berkolaborasi dengan BRIMOB Polda Aceh untuk dapat memberikan kontribusi manfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi selain sembako, kita memberikan bendera untuk diberikan kepada masyarakat yang belum mengibarkan bendera merah putih yang ada di beberapa rumahnya. Juga pemeriksaan kesehatan juga dilakukan oleh tim medis. Jadi sesuai dengan HUT RI yang ke-81, jadi ada 81 paket sembako yang kita berikan, kita bagi untuk 8 desa binaan PT IBAS.
5: Pasio Batalion B Pelopor AKP Tommy Samsudin Siregar menyampaikan apresiasi terhadap sinergi yang terbangun antara PT IBAS, BRIMOB, dan aparat keamanan setempat. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menghidupkan semangat kemerdekaan.
7: Kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan sosial bersinergi dengan Polsek dan PT IBAS dalam rangka HUT RI yang ke-81 menyerahkan bantuan ke desa binaan baik yang di seputaran markas batalion di Pelopor, seputaran PT IBAS. Kita berharap kegiatan ini tetap berlanjut dan kontinu agar masyarakat juga bisa merasakan kedekatan antara masyarakat, PT IBAS, dan BRIMOB.
8: Saya selaku Yusuf Kampung Buhaula, Terima Abdullah Ibrahim, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Polisi dan PT IBAS yang telah memberi bantuan kepada kami untuk menyalurkan kepada orang tua yang mendadak sakit. Alhamdulillah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak semua.
5: Momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia diharapkan tidak hanya dirayakan dengan mengibarkan merah putih, tetapi juga melalui aksi nyata, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Dari Aceh Utara, Aldo Numero melaporkan.
0: Dari Lok Sumawe, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Takengon. Upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah berlangsung dengan hikmat. Bupati mengajak warga untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan, serta bangkit dari bencana. Berikut laporan Fitra Jayadi.
9: Suasana hikmat mewarnai upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia yang dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Senin pagi. Ribuan peserta dan tamu undangan memadati lapangan untuk mengikuti prosesi pengibaran sang merah putih yang dilakukan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka setempat yang terdiri dari putra-putri terbaik daerah. Bupati Aceh Tengah Haile Yoga di sela-sela acara mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan memperkuat kebersamaan. Semangat tersebut menurutnya juga penting untuk mendorong Aceh Tengah bangkit setelah menghadapi bencana hidrometeorologi.
10: Kita tahu mungkin 9 bulan yang lalu kita mengalami kebencanaan di Aceh Tengah. Tapi pelan-pelan kita pulih. Bencana itu datangnya dari Allah. Pasti akan Allah berikan solusi yang terbaik. Walaupun bencana, kita harus kuat. Kompak, bangkit bersama. Poinnya satu, jangan cari kesalahan, tapi kita cari solusi untuk bekerja sama, bahwa dengan kekompakanlah bisa memajukan sebuah daerah atau bangsa Indonesia ini.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Aceh Tengah Wahdi saat membacakan doa mengajak masyarakat mengenang para pendahulu bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk kemerdekaan Indonesia. Doa juga dipanjatkan bagi masyarakat di sejumlah daerah di tanah air yang harus memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini dalam suasana duka akibat tertimpa bencana alam.
11: Ya Allah, Tuhan yang Maha Penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna, turunkan rahmat-Mu ya Allah untuk saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa, serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nestapa dan terbitkan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukanlah langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati.
9: Pelaksanaan upacara tahun ini kembali berlangsung di lapangan Musara Alun setelah dalam beberapa waktu terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap Komplek Kantor Bupati Aceh Tengah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Masih dari Aceh Tengah, pendengar, rayakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Warga binaan rumah tahanan kelas 2B Kabupaten Bener Meriah mendapatkan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
12: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia berikan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan di Rutan Kelas 2B Bener Meriah. Kepala Rutan Kelas 2B Bener Meriah Ari Samanto menyebut jumlah total warga binaan sebanyak 226 orang dengan rincian 191 narapidana dan 35 tahanan. Sementara sebanyak 145 orang diusulkan mendapatkan remisi tahun ini yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif.
13: Juga untuk yang mendapatkan remisi umum tahun 2026 sebanyak 144 orang dengan rincian remisi umum 1 sebanyak 13 orang, remisi umum 2 sebanyak 1 orang. Juga remisi selanjutnya 131 orang. Untuk 46 orang yang tidak memenuhi syarat substantif dan administratif.
12: Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Armia membacakan amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, yang menyebut pengurangan masa pidana memiliki makna yang lebih jauh terkait memberikan kesempatan untuk memperbaiki masa depan.
14: Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan kepada adat binaan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, pendidikan, dan karakter, pemulihan, serta reintegrasi sosial.
12: Warga binaan yang hafal juz 30 Al-Quran juga mendapatkan penghargaan, serta menampilkan seni budaya dari dataran tinggi Gayo dan hasil kerajinan tangan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Mendengar, kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Lux Mawe, dan Takengon. Berikutnya kita akan menuju Aceh Singkil. Kemenak Sebulu Salam semarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia lewat lomba unik PBB Mata Tertutup dan Tarik Tambang. Berikut laporan reporter Aceh Singkil, Juprianto.
16: Suasana penuh gelak tawa dan keakrapan mewarnai halaman komplek Mandua Pegayo Sebulu Salam. Keluarga besar kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kota Sebulu Salam berkumpul untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemeriahan peringatan tahun ini diisi dengan jajaran perlombaan unik antara satuan kerja, diantaranya lomba peraturan baris berbaris dengan mata tertutup serta aksi adu ketangkasan tarik tambang. Keseruan semakin memuncak ketika jajaran pejabat dan staf dari berbagai satker saling berhadapan dalam ajang tarik tambang. Meski berlangsung kompetitif, gelaran itu tetap diselimuti rasa kebersamaan yang erat di antara para pegawai di lingkungan Kemenak Kota Sebulu Salam. Kepala Kantor Kemenak Kota Sebulu Salam Munawar mengungkapkan bahwa momentum Hari Jadi Republik Indonesia harus dimaknai dengan memperkuat tali silaturahmi.
17: Dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia khususnya di Kota Sebulu Salam, pada hari ini kita akan menyelenggarakan ada dua perlombaan. Yang pertama ada lomba tarik tambang antar satker, kemudian juga ada lomba
18: KBB.
17: Baris-baris nanti, antara satker juga khusus untuk pegawai laki-laki. Kemudian kita juga besok di kantor ada perlombaan match. Kemudian kita berharap dengan kegiatan ini untuk meningkatkan sportivitas kita, meningkatkan kinerja kita dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan ada kegiatan seperti ini akan meningkatkan rasa kekeluargaan, akan meningkatkan kebersamaan di antara pegawai, menumbuhkan rasa kekeluargaan.
16: Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 sebagai pondasi dalam meningkatkan etos kerja dan solidaritas organisasi dalam melayani masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
15: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Selamat sore pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada. Demikian kita mendengarkan rangkaian warta berita berjaringan Aceh Lintas 17 di 17 Agustus 2026. Serangkaian lagu dan juga informasi kami rangkaikan kembali di kesempatan sore hari ini. Selamat sore pendengar di kediaman, dan beberapa waktu ke depan beberapa rangkaian mengantarkan kita ke waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: sesungguhnya.
1: Pendengar RRI Takengona, selamat sore untuk waktu yang berjalan, berlalu untuk waktu sekarang. Pendengar RRI Takengona, di mana saja Anda berada, isyarat kita akan menuju waktu maghrib untuk kawasan Takengona dan sekitarnya.

kegiatan-kegiatan Anda, dan di jam ini Anda di rumah dan ingin bersama anggota keluarga kami temani untuk untaian lagu-lagu yang mudah-mudahan menjadi teduh suasana sore kita, setelah juga tadinya beberapa saat tak kengon diguyur hujan. Ada lagu-lagu yang temanya religi, ketika maghrib juga perlahan akan kita jelang di sore ini,

Untuk waktu ini, waktu-waktu istirahat Anda seperti sekarang, untuk suasana teduh yang kita rasakan, untuk lagu-lagu religi yang sebaiknya kita dengarkan menjelang maghrib untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم

Pendengar RRI Takengon, selamat malam dan selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, selamat malam kami ucapkan untuk malam ini. Dan nantinya ada rekan Nur Hasanah yang akan menemani Anda melanjutkan kembali untuk rangkaian lagu dan juga informasi. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, Anda akan mendengarkan rangkaian Warta Berita Sentral. Terima kasih untuk waktu ini dan selamat malam, selamat mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terbuka dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi RI, Fatpah Depi, mengatakan kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
5: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
9: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah, pokoknya seru.
9: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
10: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
11: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
10: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
11: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih, Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus Minta ke siapa?
9: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
12: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth

0: Agustus.
1: Lagi susah nggak tampil di depan?
0: Siap. Agak sedikit ragu tapi lancar.
1: Apa yang bikin kamu ragu?
0: Karena pertama kali baru datang ke sini.
1: Kamu deg-degan?
0: Enggak, sama sekali. Karena udah persiapan. Karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak gak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
2: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
3: Pesan dari orang tua, tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
4: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
5: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
6: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu.

0: Detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia (BI) meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate (KRIS) 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahadalena melaporkan selengkapnya.
2: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
3: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
2: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pembelakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
3: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
2: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi.

0: ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 kali 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
2: Ukuran bendera itu hari ini 60 kali 40.
3: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 kali 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
2: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
3: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
4: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas relawan ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini top 3 ya, Mbak ya.
2: Terima kasih.
4: Luar biasa sukses. Karena kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
3: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Rup Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
5: Today also marks 81 years of
6: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia, serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
7: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
6: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
7: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
6: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
8: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi Dorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
9: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
8: Ya, pendengar, selain itu juga booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rosa tuh Ererita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar setia Rosa tuh Ererita Kengon. Kembali untuk pagi ini, maksud kami malam ini ya, rangkaian program Rosa tuh Ererita Kengon akan terus menemani kebersamaan kita. Dan dengan beragam program menemani kebersamaan kita di Takengon malam ini. Stay tune terus bersama kami, Rosa tuh Ererita Kengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, selamat malam untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Selanjutnya di Takengon malam ini, rangkaian program tangan Takengon malam ini menemani kebersamaan kita, ada mimbar agama yang selanjutnya akan hadir dan kita dengarkan bersama. Untuk mimbar agama malam ini, pendengar, produksi RRI Takengon dengan judul Ilmu Sebagai Cahaya Kehidupan.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah ilmu sebagai cahaya kehidupan. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan kehidupan. Tanpa ilmu, manusia akan mudah tersesat dalam kegelapan dan kebodohan. Pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa yang cerdas, berdaya saing, dan bermartabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Pendengar, ayat ini menegaskan bahwa ilmu adalah kemuliaan yang mengangkat derajat manusia. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban menuntut ilmu berlaku bagi semua, tanpa membeda-bedakan antara laki ataupun perempuan. Ilmu sebagai cahaya kehidupan dapat diwujudkan dengan menumbuhkan semangat belajar, menjadikan belajar sebagai ibadah dan jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Menghargai guru dan ilmu, menghormati orang yang mengajarkan ilmu serta mengamalkan ilmu dengan benar. Membangun bangsa cerdas, menjadikan pendidikan sebagai fondasi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pendengar yang dirahmati Allah, bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mampu menghadapi tantangan zaman. Dengan ilmu, kita dapat menjaga iman, memperkuat persaudaraan, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Mari kita jadikan ilmu sebagai cahaya kehidupan, dengan semangat belajar, menghargai guru, dan membangun bangsa melalui pendidikan. Kita akan menjadi umat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu, mengamalkannya dan menjadikannya sebagai jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengo. Selamat malam. Suasana peringatan kemerdekaan Republik Indonesia kali ini sangat dan cukup meriah ya, setidaknya. Dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, berbagai event kegiatan terpantau dilaksanakan di berbagai daerah. Ya, walaupun memang mungkin ya beberapa daerah terlihat agak sedikit sepi karena boleh jadi menunda kegiatannya hingga beberapa hari ke depan, mulai minggu depan mungkin atau hari minggu depan. Tapi ada beberapa daerah yang masih tetap melakukan berbagai kegiatan dengan ya mungkin anggaran seadanya, tapi tetap kemeriahannya luar biasa. Dan pusat kemeriahan juga bisa berasa ya di lapangan Nusara Alun. Jadi tadi aja ketika Nur mau ke sini gitu ya, itu bisa terpantau di sana masih cukup ramai. Bahkan nanti juga ada malam resepsi peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dan nanti RRI Takengo juga akan turut menyiarkan secara langsung. Jadi untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada, semangat selalu setidaknya dengan beragam kegiatan yang dilaksanakan, beragam aktivitas yang juga dikerjakan lah setidaknya. Dan semoga tetap menjadi semangat tersendiri untuk pendengar Pro 1 kembali mengingat ya bagaimana perjuangan para pahlawan setidaknya memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia di masa-masa lampau.

Ya, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, norma informasi juga untuk waktu sholat isya akan tiba sekitar pukul 19.56 waktu Indonesia Barat. Jadi kita akan nantikan untuk kemandangan azan isya yang insya Allah nanti akan live ya dari Masjid Agung Ruhamah Takengon atau nanti menyesuaikan. Dan selamat malam, selamat menantikan waktu sholat isya tiba.

Baik, selamat menunaikan ibadah salat Isya. Kembali lagi Indonesia live dari Masjid Agung Ruhamata Kekon, kita sudah dengarkan bersama. Untuk kebersamaan kita juga masih lanjut beberapa pilihan lagu religi akan menemani kebersamaan kita pendengar untuk malam ini.

Kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata

Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Selanjutnya kita akan dengarkan mini drama menemani kebersamaan kita. Sambil kita juga akan nantikan siaran langsung Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia Kabupaten Aceh Tengah. Dan live ya dari lapangan Musara Alun Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Dan ya banyak pertunjukan yang bakal hadir di kegiatan tersebut sekaligus menjadi malam resepsi lah setidaknya ya dalam bagian perayaan kemerdekaan Republik Indonesia hari ini 17 Agustus 2026. Ya baik, untuk mini drama yang Nur akan hantarkan pendengar kali ini tentunya produksi RRI Takengon dengan judul Indonesia Indah. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Takengon, drama radio dengan judul Indonesia Indah.
1: Agung, Agung, Agung, kok nggak ada sautan? Apa ini? Surat pernyataan persetujuan dari kampus yang harus ditandatangani orang tua. Ayah. Lihat ini, surat pernyataan yang harus ditandatangani orang tua.
2: Surat dari mana, Bu?
1: Dari kamar Agung ya.
2: Kok dari kamar Agung?
1: Kan Ibu mau bangunin Agung, Agungnya nggak nyaut. Ya udah, Ibu masuk aja ke kamarnya. Lihat-lihat isi kamarnya, beresin meja belajarnya. Nemu surat ini.
2: Ibu ini, biarpun Agung anak kita, tapi kita tidak bisa memeriksa barang Agung sembarangan, Bu.
1: Ayah, sebagai orang tua, justru memeriksa isi kamarnya itu perlu. Siapa tahu ada narkotika atau ada obat-obat terlarang yang dia bawa pulang, terus disimpan di kamar. Amit-amit lah kalau Agung kenapa-kenapa.
2: Ah, Ibu, pikirannya negatif melulu. Agung itu anak kita, Bu. Kita yang didik, kita yang besarkan. Tinggal bersama kita, apalagi yang harus kita pikirkan, Bu?
1: Nah, sekarang Agungnya mana ya?
2: Ibu kan tadi ke warung depan, Agung ke kampus, pamit ke ayah.

0: Tuan bicara.
1: Agung, Ibu minta maaf ya. Tadi siang, Ibu masuk ke kamar Agung. Terus, lihat kertas, ada surat yang harus ditandatangani orang tua.
0: Sebenarnya, surat itu yang Agung tunjukin ke ayah dan ibu. Yang isinya, persetujuan orang tua. Yang anaknya akan ada acara pariwisata, Bu. Mendaki gunung.
1: Mendaki gunung? Enggak. Ibu takut kamu kenapa-kenapa. Itu lihat di TV, ada pendaki gunung yang tersesat, ada yang jatuh. Enggak, ibu gak izinkan kamu ikut.
2: Ibu, Agung itu sudah besar, Bu. Biarkan dia ikut kawan-kawannya, menyelusuri indahnya negeri ini. Berwisata, mendaki gunung. Ayah setuju kok kalau Agung ikut mendaki gunung. Pesan ayah, jaga keselamatan, kompak dengan teman, ikut arahan pemandunya ya, Gung.
0: Yes, alhamdulillah akhirnya.
1: Ayah ini.
0: Insya Allah, Agung akan dengar nasihat ayah dan ibu. Dengan modal latihan dari semester awal, mudah-mudahan akan selamat berangkat, selamat tiba di rumah lagi. Agung sudah bayangkan, Bu, dari atas ketinggian bisa lihat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, indahnya Indonesia. Minggu depan, kami berangkat. Mohon doanya ya, ayah dan ibu.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Agung, bagaimana keadaanmu? Ibu nunggu-nunggu kabar, nggak dikabar-kabari. Kamu nggak apa-apa? Baik-baik aja?
0: Alhamdulillah, baik-baik aja, Bu. Di sini, aduh, dingin, Bu, dingin. Kami semua baik-baik aja sini. Agung nggak berkabar karena sedang mendaki, Bu. Terkadang anginnya kencang, berkabut, dingin, Bu. Suatu berangkat, Bu, Agung menyaksikan pemandangan yang indah, yang sangat luar biasa. Waduh, Indonesia benar-benar indah, Bu. Dan warganya pun juga ramah-tamah waktu kami melintas di kampung.
1: Iya, tapi jangan lupa sholat ya, Mak. Jangan buang sampah makanan sembarangan. Biarkan juga tumbuhan tumbuh semestinya. Itu bunga-bunga jangan dipetik.
0: Hehe, ya, Bu. Sampai di sini ya, Bu, ya ngobrolnya. Tunggu Agung pulang. Salam wonderful Indonesia, Bu.
2: Demikian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Takengon. Pemeran Rora Tisa sebagai ibu, Linge sebagai bapak, Gio sebagai Agung. Teknik Eliana. Penulis naskah Madiana. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk konser kemerdekaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia Kabupaten Aceh Tengah, setidaknya malam ini di Musara Alun itu bakal diramaikan dengan beragam penampilan. Ada Allegro, kemudian segmen DC, ada Iqmal ya, ada Ece Cikita, Aldi Laskar Gayo, ada Reval dan Sadia, dan yang pasti penampilan utama dari Ervan Cehkul, dan nanti akan dipandu host MC Paujo dan Irsalna. Jadi tetap stay tune terus ya di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi, karena nanti bakal kita ikuti untuk konser kemerdekaan itu live dari lapangan Musara Alun Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: satu RRI Takengo, lanjut kita akan bergabung ke Lapangan Musara Alun ya, untuk mengikuti konser kemerdekaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan selamat malam, selamat malam.
1: Kami informasikan kembali untuk ibu-ibu yang merasa, ibu-ibu yang menggunakan hijab, jilbab, yang masih berada di baris bapak-bapak. Sementara untuk bapak-bapak yang berada di rombongan ibu-ibu, diharapkan untuk bisa berpindah ke bagian laki-laki. Sekali lagi, himbauan dari Kasatpol PP juga Polres Aceh Tengah, untuk rombongan ibu-ibu yang berada di barisan bapak-bapak, mohon izin untuk bisa berpindah posisi ke area bagian ibu-ibu.

0: Baik, Bro, satu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk pendengar di mana pun berada. Untuk kebersamaan kita juga masih terus lanjut ya, menemani Anda untuk malam ini bersama kami. Dan sebelumnya Nur, mohon maaf kalau tadi sempat kita ke lapangan, tapi ternyata ada part lain yang nanti bakal disiarkan Apro 1 RRI Takengon terkait dengan konser kemerdekaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia untuk Kabupaten Aceh Tengah. Untuk pendengar yang mungkin ingin melihat bagaimana jalannya konser kemerdekaan, nanti bisa langsung ke lapangan Musara Alun, atau bisa juga nih kunjungi atau singgahi ya YouTube RRI Takengon Channel, karena mulai tadi lah beberapa menit sebelumnya itu sudah mulai disiarkan langsung untuk konser kemerdekaan tersebut. Dan seperti yang Nur sampaikan juga, banyak pengisi-pengisi acara yang bakal meramaikan kegiatan itu ya. Dan yang pasti untuk mendengar setiap Pro 1 di manapun berada, lanjut untuk menemani kebersamaan kita teruslah untuk beberapa pilihan lagu, informasi yang juga bakal hadir menemani kebersamaan kita. Ya, nanti seperti yang Nur sampaikan, ada beberapa penampilan yang bakal mewarnai jalannya konser kemerdekaan. Ada Reval, Sadia, juga kemudian beberapa penampilan utama seperti Ervan Cekul juga ya, itu bakal mewarnai untuk konsep kemerdekaan tersebut. Stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Oke, baik, sepertinya kita langsung bergabung karena MC juga bakal membuka acara konser kemerdekaan HUT ke-81 Kabupaten Aceh Tengah live dari lapangan Musara Alun Takengon.
1: Wa Ta'ala yang telah melimpahkan
2: bersama Pak Wakil ingin memberikan hiburan untuk kita semua, tapi harus kita jaga sportivi dan terus kita berikan nanti setiap malam minggu ada hiburan. Gayuni identik dengan hiburan. Begitu ada 3 orang, 1 orang pasti ceh, yang 2 orangnya pendepok. Itulah gayu, hebat. Semangat! Merdeka! Merdeka! Baik, sebuah lagu yang berjudul Engkau dan Aku Tak Tahu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berhadir pada malam yang berbahagia ini.
1: Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau dan para sahabatnya.
0: Sebelumnya penghormatan kami kepada yang terhormat Bupati Aceh Tengah, Wakil Bupati Aceh Tengah, dan seluruh unsur Forkopimda yang telah berhadir.
1: Dan yang kami muliakan seluruh hadirin dan tamu undangan yang berbahagia.
0: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Malam Resepsi Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, Kabupaten Aceh Tengah, tahun 2026. Hari ini Senin, 17 Agustus 2026 dimulai.
1: Untuk memberkahi acara kita pada malam hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Tengku Asaddin. Kami silakan.

Hadirin, kami silakan duduk kembali. Persembahan lagu Indonesia Raya, Tawar Sedekah sekaligus Salawat Badar, merupakan persembahan dari grup BKMT Aceh Tengah.

Selanjutnya, laporan Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 oleh Sekda Aceh Tengah kepada Bapak Dr. Andes Mursid, MSI. Kami silakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha kuasa atas limpah rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita dapat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kabupaten Aceh Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beriring salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Yang saya hormati Bapak Bupati serta Ibu yang berhadir malam ini. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati beserta Ibu Wakil Bupati. Yang saya hormati para unsur pimpinan daerah, hadir di tengah kita Bapak Kajari, Bapak Dandi Matapur yang mewakili, Bapak Wakapolres, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Bapak Ketua Mahkamah Syariah, Bapak Ketua MPU, dan seluruh unsur Perkopimda, para asisten, para staf ahli, dan para kepala UPD, dan segenap tamu undangan yang berbahagia, hadirin hadirat yang kami banggakan. Pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan peringatan hari ke HUT RI ke-81 tentunya berdasarkan petunjuk dari Kementerian Sekretariat Negara, di mana penyelenggaraan seluruh agenda ini bertujuan untuk mendorong semangat nasionalisme, menanamkan kembali nilai-nilai perjuangan kemerdekaan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Yang kedua tentunya meningkatkan kreativitas dan kebersamaan, menggali potensi dan kreativitas masyarakat melalui ajang perlombaan serta pesta rakyat. Kemudian yang ketiga tentunya sinergi instansi mempererat koordinasi dan kerjasama antar dinas, instansi vertikal, serta elemen masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, upacara utama dipusatkan di Musaralun Kabupaten Aceh Tengah. Kita ketahui total peserta mencapai lebih kurang Rp10.000 orang yang terdiri dari unsur TNI Polri, pasukan Paskibraka, Polri Brimob, Kejaksaan, anggota Pramuka, Reje Kampung, dan segenap masyarakat yang berhadir dengan cukup antusias. Hadirin yang kami hormati, seluruh rangkaian kegiatan dibagi ke dalam 3 tahapan utama. Tentunya tahapan pertama adalah persiapan. Kami mengkoordinir beberapa SKPK dan para camat. Kemudian tahap kedua adalah protokoler, di mana kita ketahui rangkaian kegiatan mulai dari tanggal 13 Agustus sampai dengan detik-detik proklamasi. Bapak Ibu yang kami banggakan, selanjutnya kita ketahui bahwa tahap perayaan dan festival kemasyarakatan, aksi sosial, kebersihan, kemudian lomba ketahanan pangan, seni budaya tradisional, dan pemberdayaan ekonomi seperti hiburan, bazar UMKM, konser pesta rakyat di lapangan Musaralun ini. Hadirin yang kami hormati, demikian laporan penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Tengah yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dan seluruh unsur Perkopimda selaku pembina dalam kegiatan HUT kemerdekaan di Kabupaten Aceh Tengah. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh kepala UPD, para camat, dan para kepala puskesmas yang sangat antusias mendukung terselenggaranya beberapa kegiatan di wilayah masing-masing. Sehingga acara dan agenda terlaksana dengan sukses dan lancar.
Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-81. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya, arahan dan bimbingan sekaligus membuka acara oleh Bupati Aceh Tengah. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Dr. Handes Haili Yoga MSI, kami silakan.

0: Semangat Pak Wakil. Lo canone gini terwantu. Yang on bapak melo masyarakat ni, kekerasan prasangkawa. Si meke sarami.
1: Ya, Pak Bupati.
0: Aku melengunda ku Pak Wakil. Hana kati pindahan tempat acara ni upacara ku Musara Alun.
1: Salah satu hikmahnya Pak Bupati ini alhamdulillah kita ngon dele masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang berhadir.
0: Oya Sarah, menurut Bapak jeroh kisin acara ini?
1: Jeroh ke acara ini sian? Alhamdulillah, mati masyarakat jeroh.
0: Oh masyarakat itu merin jeroh. Teman ya, kita kena upet lepora.
1: Betul. Biasa Pak Bupati.
0: Biasa.
1: Biasa.
0: Ke kona upet kan ken masyarakat dali terihi.
1: Iya.
0: Arah Ibu Ketua DPRP, WP ya. Cocok pokeri ayon kini kene.
1: Ya, cocok, alhamdulillah.
0: Maka ini mungkin arah 14 miliar kayak kita ubun kini kati indah Musara Alun ini.
1: Sebagai pusat kesenian.
0: Karena untuk masyarakat,
1: ya.
0: Kita dipilih oleh masyarakat. Dan kita pelayan
1: masyarakat.
0: Cuma begini lho Pak Wakil.
1: Siap.
0: Ke lagu ini masyarakat ini, ini arah hiburan.
1: Ya.
0: Kadang. Dan ini Pak Wakil, pilih lagu WA ke aku. Kena ke sara lagu, bisa ke?
1: Porami Pak Bupati.
0: Buku ini, ngok ke Pak Wakil sara lagu? Cocok? Cocok. Lagu ya anu deh. Muah ke dia senang. Dibantu, dibantu.
1: Ini setengah lagu ini.
0: Setengah lagu.
1: Setengah lagu geremeh lagu ini.
0: Muah ke dia senang kan kah? Bawa, ketipengi pakai, berarti kita pepa ini nyanyi.
1: Betul, sesirin ngecek anu nih Pak
0: Bupati. Son. Jeroh ke yang ini, jeroh ke?
1: Jelas gini.
0: Jeroh, sebuah lagu yang berjudul.
1: Engkau dan aku tidak tahu.
0: Iya, baik. Dibantu, dibantu.
1: Rasanya pula. Dan ini setengah, Pak. Setengah, Pak.

0: Lagu makin jeroh lagi pensiun Pak Bupati.
1: Lagu menjeroh. Sini lagu kerjeroh tu so ni saya ni ngejeroh napa
0: ini? Ini yoni ngejeroh ini.
1: Nah, 5 menit oh kami menyawakan beberapa hal. Pertama, itu ucapan wassalamualaikum enggak?
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita ke baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seluruh jajaran Perkopimda, Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, masyarakat kami merdeka. Merdeka! Merdeka! Waktu kami sebut sampahmu, tanggungjawabmu. Cocok? Sampahmu!
2: Tanggung jawabmu!
1: Aceh Tengah!
2: Bersih, bersih, bersih.
1: Bapak Ibu yang berbahagia, kami menyampaikan bahwa visi misi kami dengan Pak Wakil Bupati adalah bagaimana Aceh Tengah ini menjadi tujuan wisata. Utamanya adalah harus bersih. Kemudian nanti kita siapkan agenda untuk UMKM. Maka lapangan Musa Ralun ini kita kembalikan lagi rohnya seperti dulu. Bahwa di sini kita bertemu, bermusyawarah, tapi ada sebagian dapat rezeki. Kelah gue apa ya, wakil ga?
2: Betul, UMKM-nya hidup.
1: Ini ngonho si jual lo ke ngedemu sen. Temuil ya, cuma noporan gerarai lo. Gerdale lo koran kupi di sarah si jeroh pun negosia. Ya, yang kedua Pak Wakil.
2: Siap.
1: Tahun Arapu kita lagaan bian.
2: Ya,
1: sehingga arah setiap minggu malam minggu isi arah seni.
2: Ya, hiburan.
1: Lo minggu juga arah seni sen.
2: Ya. Cocok dan ini.
1: Cocok ya. Mereho gedung, anak gedung olah seni seni menjadi taman budaya.
2: Budaya ya.
1: Insya Allah tu Arapu arah bantuan dari pusat sehingga setiap minggu arah juga atraksi budaya anak-anak TTK bisa tampil. Kemudian, saudaraku BWN, mari kita jaga sportivitas. Jajaran Porkopinda mendukung Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim hadir, benih tepuk tangan untuk mereka, Ibu Ketua hadir. Dan semua anggota DPR mendukung program ini, karena ini adalah program untuk masyarakat. Pak Wakil, ke lagu ini dari masyarakat itu, gereling itu yang pengen ini.
2: Ya.
1: Ling penyanyi ini.
2: Ling penyanyi ini. Cuman gerem kunah kami menukai, wah.
1: Nuke yo tike kue nu.
2: Wena setengah lagu.
1: Katin tike cerohon kami urun penyanyi nu.
2: Yeah.
1: Waya plen wo.
2: Teka kita terakhir Pak Bupati selalu narap penonton ini.
1: Gere pengen jemalin tu. Maka penutup acara kami si kami sawan. Kami mungkin setahun setengah menjadi pemimpin izin. Pasti dilih salahi. Tapi yang jelas semua kemampuan kami kami curahkan kuno Aceh Tengah ni keti maju. Waya plen wo. Si penting kami adalah pelayan. Rumah sakit kami tetahi, puskesmas, sekolah, bapak ibu, ikegerem KTP, taring lapor langsung diganti. Bisa dilaksanakan semua, itulah tujuan kita. Camat jam 8 pagi sudah buka kantor. Semua seperti itu. Kalau nanti ada masyarakat mengeluhkan sesuatu tentang pelayanan, bisa mewa kami. Itu cuma tujuan kami. Mudah-mudahan dalam rangka HUT RI yang ke-81 ini, masyarakatku terhibur.
2: Amin.
1: Masyarakatku demi rezeki, tapi jaga sportivitas. Cocok ya? Cocok, kurasa ngemini. Ini hal ini.
3: Mohon izin Bapak ada pemotongan tumpeng terlebih dahulu untuk seremonial membuka acara malam hari ini.
1: Oh ya.
3: Mohon izin.
1: Pura-pura pedehu pengisi masyarakat itu kayak kita ini.
3: Siap-siap Bapak.
2: Mulai dengan memengen lagu ya.
1: Ada ini.
3: Kita akan saksikan pemotongan tumpeng oleh Bapak Bupati beserta Bapak Wakil dan diberikan suapan pertama kepada Purna Paskibraka tahun 2026. Mohon izin Bapak sebagai seremonial membuka acara malam hari ini. Setelah ini kita akan langsung mulai konser kemerdekaan.

Selamat malam, Kota Takengon. Dirgahayu Republik Indonesia. Mari rayakan kemerdekaan ini dengan alunan musik penuh semangat dan persatuan. Himbauan ketertiban konser kemerdekaan. Jaga keamanan bersama dan tetap kondusif selama acara berlangsung. Buang sampah pada tempatnya demi menjaga kebersihan area konser. Patuhi petunjuk panitia dan petugas keamanan demi kenyamanan penonton lainnya. Hindari membawa barang-barang terlarang dan senjata tajam ke area konser. Saling menghargai sesama penonton dan junjung tinggi sportivitas serta perdamaian. Pemisahan tempat penonton laki-laki dan perempuan sebagai bentuk penyesuaian dengan nilai-nilai syariat Islam yang berlaku. Selamat menikmati konser kemerdekaan. Merdeka!

and gentlemen, are you ready?

0: Nggak kesiap ini. Sebelum kita mulai konser, kami telah siapkan pantun. Pantun ini sudah kita kaji kurang lebih 3 minggu yang lalu.
1: Wow, luar biasa.
0: Untuk kita izinkan kami membuka acara ini dengan sebuah pantun. Saat kami bacakan pantunnya, boleh dibantu dengan sebutan jangan cakep, tapi belangi, boleh?
1: Boleh.
0: Siap, silahkan pintu.
1: Oke. Program Bupati untuk para catin.
0: Belangi.
1: Catin harus bisa dan rajin mengaji.
0: Belangi.
1: Selamat malam untuk para hadirin. Di malam konser kemerdekaan RI.
0: Tepuk tangan yang paling meriah. Saya juga gak mau kalah, Pinta.
1: Oh iya?
0: Saya juga telah siapkan sebuah pantun. Biji selasih, biji kopi.
1: Belangi.
0: Kopi ditanam dengan markisa.
1: Belangi.
0: Terima kasih Bapak Bupati.
1: Belangi.
0: Telah berikan hiburan yang luar biasa. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Konser Kemerdekaan 17 Agustus 2026. Lagu makin lembek, lengi ibu-ibu. Kalau begitu kita coba dulu suaranya.
1: Iya.
0: Sebelum kita panggilkan penyanyi kebanggaan dataran tinggi Tanah Gayu, ini keger semangat kerjadi.
1: Ah betul.
0: Pintu ke arah sebelah kiri, okay. Saya ke sebelah kanan, boleh.
1: Silahkan
0: pintu terlebih dahulu. Ini kegeresamat terjadi. Karena penyanyi Sisarani, ini gift kita datangkan dari luar negeri.
1: Iya, kita coba.
0: Suaranya dari luar negeri.
1: Iya, ini ada 10.000 penonton nih, Irsal.
0: Siap.
1: Kita tes mulu, abang-abang nih. Semangat, abang-abang. Lagu Germangan, Lilen. Oh ya, delepede UMKM.
0: Oh ya, aku ingin iwa abang-abang.
1: Oh ya, aku rasa kalah abang-abang nih.
0: Ibu-ibu tim berakalah. Kita kasih semangat mulawi di murung-murung, setuju? Siap-siap semuanya. Ahoy! Ange bawa apa? Ange ini kunul mi bawa apa kira-kira ya?
1: Kurasa rohe gerula lah, Irsa.
0: Luar biasa, terima kasih untuk hadirin sekalian. Dan kami sampaikan acara malam hari ini juga disiarkan langsung oleh RRI Takengon sekaligus berkolaborasi dengan Diskominfo Aceh Tengah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Aceh Tengah yang telah memberikan wadah yang luar biasa. Tentunya juga kepada seluruh sponsor yang telah mendukung acara hari ini. Di antaranya Wakil Ketua 1 DPRK di bawah pimpinan Bapak Hamdan SH, Babur Rayan, Syukran Kopi Wine, Bank Aceh Syariah, Kantor Cabang Takengon.
1: Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Hotel Portola Grand Renggali, Gayo Petro Hotel, Bank Syariah Indonesia, Kantor Cabang Takengon, Bank Syariah Nasional Kantor Cabang Pembantu Takengon.
0: Kami juga ucapkan terima kasih kepada PLTA, PD Tanoh Gayo, TPPKK, PDAM Tirta Tawar juga Rupawan Sport.
1: Ya, kami ucapkan juga terima kasih kepada Sinar Matahari Elektronik, Fantastik Foto, Apotek Putra Bungsu, Anugrah Sport, Percetakan Deril, Tenda Biru Resto, dan seluruh SKPK Aceh Tengah.
0: Tampaknya semakin banyak kita berbicara, nanti kita akan dilempar sesuatu dari bawah.
1: Benar.
0: Untuk itu, kita akan langsung mulai sesi hiburan. Kira-kira si pembuli ini Sahan mulai bernyanyi. Sahan!
1: Sahan! Irsal, oh agre.
0: Siapa? Kurang keras, sudah dekat aku segar mini. Sahan!
1: Sadia.
0: Baik, untuk itu kita akan hadirkan salah satu penyanyi kebanggaan dataran tinggi Tanah Gayo. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Sadia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu lagunya Belangku yuk? Ada yang tahu?
2: Cih.

0: aja.
1: Sebagai lagu kedua, lagu kesan terakhir yang dibintangi oleh Bapak Bupati kita beserta Ibu.

0: Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Sadia. Pintu, yes, menarik sekali ternyata Bapak Bupati dan Ibu tidak hanya piawai dalam memimpin,
1: benar,
0: tapi juga jago dalam berakting di video klip.
1: Iya.
0: Luar biasa sekali untuk Bapak Bupati kita. Guna Bapak Ibu semangat, gila ini. Kucak link kami, kucak link Bapak Ibu P. Semangat! Luar biasa sekali. Sebagai informasi, Vinte, baju kerawang yang dikenakan oleh Ibu Sadia tadi merupakan hasil kerawang dari Ocha Kerawang yang berada di Kebayakan. Wow. Dan malam hari...
1: Ya, malam hari ini tidak hanya ada hiburan, dan ada juga banyak sekali penampilan-penampilan yang sangat luar biasa.
0: Betul sekali, di antaranya nanti kita akan bagi-bagi hadiah untuk penonton Merak ini. Yakin Kemera? Betul Kemera? Di antaranya ada voucher dari Portola Hotel Grand Renggali.
1: Siapa mau nginap di Renggali?
0: Iya, silakan siap-siap.
1: Ya?
0: Iya. Ya. Kami spill sedikit pertanyaannya, silakan cari-cari tahu dahulu. Ada apa saja program Bapak Bupati yang bisa menjawab nanti akan langsung dapat hadiah.
1: Benar.
0: Si gerbeti hai ngorenyi Google bebe ini.
1: Apa aja program Bapak Bupati Aceh Tengah?
0: Iya, yang tahu nanti akan langsung dapat hadiah. Dan ini merupakan salah satu terobosan konser kemerdekaan malam hari ini. Ini kali pertama di malam resepsi HUT Republik Indonesia. Pemerintah daerah mengadakan konser kemerdekaan. Untuk itu kita berikan tepuk tangan untuk Aceh Tengah.
1: Wah, luar biasa.
0: Mengingat program, Pinta, kalau kamu sendiri, program apa yang paling mencuri perhatianmu?
1: Aku sebenarnya Bang Irsal.
0: Kenapa
1: yang
0: itu?
1: Paling mencuri perhatian program Catin.
0: Mukuna Catin.
1: Sekarang nih Irsal,
0: betul,
1: emas dah mahal.
0: Betul.
1: 1 gram 2 juta lebih.
0: Betul.
1: Gere keberat pada abang-abang gue.
0: Betul. Diringankan itu kalau bapak abang-abangnya jago mengaji dan rajin mengaji, begitu.
1: Benar.
0: Ya. Program yang luar biasa. Tentunya kalau menurut saya program yang paling mencuri perhatian, hilangnya Cangkul Padang di Danau Lotawar.
1: Benar sekali.
0: Tepuk tangan dulu dong, tidak ada lagi Cangkul Padang di Danau Lotawar, betul?
1: Betul.
0: Beberapa tahun terakhir Depik Tengah kurus-kurus, ini ngegopok-gopok di selagu penonton nih BWN.
1: Iya.
0: Luar biasa sekali.
1: Jangan bilang kami kurus yo.
0: Betul.
1: Jangan bilang kami
0: sehat.
1: Sehat.
0: Seperti Depik-Depik kita gitu ya, yang tidak ada lagi di Cangkul Padang. Baik, kita akan langsungkan kembali sesi hiburan kali ini. Siapa kira-kira yang mau bernyanyi? Siapa? Bapak-bapak ini lagu gremeling. Bapak-bapak ini ngune di sembah nega.
1: Merasa pas apa?
0: Bapak-bapak ya? Semangat kilen.
1: Merdeka.
0: Ike ni beberuni sini kena air pancehkul.
1: Ya.
0: Ike ni bapak-bapak ini kena kisahan mulu. Repal. Baik.
1: Betih pada si Belangi.
0: Betul. Tentunya pada malam hari ini tidak hanya ada Ervan Ceko.
1: Iya, Irsa.
0: Tidak hanya ada Reval, ada Ali Laskar Gayo, ada Ecek Cikita, ada juga Iqmal. Dan kali ini kami akan hadirkan untuk hadirin sekalian. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ali Laskar Gayo.

Iya, hari ini saya akan membawakan dua buah lagu. Itu tadi Mayang untuk pembukaan malam ini. Dan juga terima kasih telah hadir malam ini di acara HUT RI ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih kaku silakan bergoyang terus, tidak usah badannya ditahan-tahan lagi ya. Kali ini langsung denang kembali buat teman-teman semuanya. Yuk.

Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana surat tepuk tangannya untuk Ali Laskar Gayo? Semakin malam semakin panas tentunya dengan cuaca yang dingin dihangatkan dengan hiburan malam hari ini. Sebelumnya kami informasikan untuk Bapak Ibu yang menunggu untuk pengumuman piagam penghargaan. Mohon izin untuk malam hari

0: sabar Irsal.
1: Iya, jadi kami harapkan kerjasamanya yang merasa ibu-ibu, kakak-kakak atau perempuan mohon untuk bisa pindah ke sebelah kanan.
0: Iya.
1: Yang abang-abang pindah ke sebelah kiri. Sarami pinter, kene. Iya. Yang berdiri-berdiri di tangga ini mohon untuk duduk, yang di bawah nggak kelihatan, kene. Deli letenironi wargan teni.
0: Harus kita pertimbangkan.
1: Harus kita pertimbangkan. Iya. Ya. Ngekegalak nanti ibu-ibu si kodoko. Iya. Bapak-bapak hanami keluheni. Gerara, ibu-ibu yang di bapak-bapak mohon izin untuk bisa pindah ke sebelah kanan, setuju?
0: Setuju.
1: Karena di atas ini telah silalahu, hana tinggal deli berjelbab bapak-bapak ini.
0: Jelbab PP warna pink nih.
1: Iya, silakan mohon izin untuk bisa pindah ke sisi sebelah kanan. Kami informasikan juga untuk warga yang telah hadir.
0: Iya,
1: lagi-lagi kita mengupas tentang program Pak Bupati.
0: Iya.
1: Yang rajin mengaji, yang istiqomah mengaji, Bapak Bupati punya program. Untuk 30 orang yang istiqomah nanti akan diberangkatkan umroh.
0: Yang pastinya gratis.
1: Betul ya Pak Ga?
0: Betul, iya luar biasa.
1: Iya, jadi yang bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin mengaji silahkan ditingkatkan lagi.
0: Iya harus istiqomah.
1: Karena di tahun depan nanti akan ada program ini. 30 orang yang istiqomah akan berangkat umroh.
0: Gratis.
1: Yang hafal 30 juz, silahkan nanti lapor harus istiqomah.
0: Iya.
1: Harus istiqomah. Baik.
0: Nanti kita cek lagi ya.
1: Betul. Juga kami sampaikan sekali lagi kami akan turun bersama warga yang hadir untuk membagikan voucher juga hadiah malam hari ini. Tapi sebelum itu kita lanjut ke hiburan malam hari ini.
0: Gimana lanjut?
1: Lanjut.
0: Lanjut.
1: Semua tetap sportif, setuju?
0: Setuju.
1: Bapak-bapak setuju? Terima kasih kurang untuk kerjasamanya. Iya. Untuk itu kami mengundang dan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ecek Ciki.

coba coba. Oke, ini buat yang laki-laki nih. Gimana semangat kemerdekaannya nggak ada suara? Coba coba coba.

Sebentar. Murum-murum apa? Sama-sama apa? Tuan Pak Bupati dan Wakil Bupati, terima kasih Pak. Beringin Pak, beringin. Bapak itu turun lo. Bawa turun lo. Lagu kedua ini lingga-lingga. Sehingga tiku mahi. Setuju? Setuju? Tapi nyanyi ya. Lagu ini saya cover di Cikita Musik, di YouTube-nya Cikita. Karena sudah ada izin dari Almarhum Manbur. Udah saya bawa kemana-mana. Tapi nyanyi bareng ya. Karena ada Pak Bupati dan Wakil Bupati, oke? Okay?

0: Standby.
1: Suaranya mana?
2: Tangannya di atas.

0: Tepuk tangan untuk Bani.
1: Ecek.
2: Brin, Brin Bang. Brin.
3: Si Ujungu lagi berharap tepuk tangan.
2: Oh, si Ujungu.
1: Sawah kebik
3: ini kone. Sawah kebik ini kone ini. Si Ujung, cepat datang punggungmu lo. Semangat Gilang.
1: Yang di belakang sama yang di sudut angkat tangan. Kalau angkat tangan berarti dengar lagunya.
3: Terhibur ke acara ini. Hibur ke.
1: Oke,
3: coba lanjut. Tepuk tangan semua dulu semua. Semangat.
2: Yeay. Wow. Luar biasa.
3: Biasa.
2: Luar biasa. Berjin, Bapak.
1: Lanjut.
2: Berjin, Bapak.

Oke, masih semangat? Semangat ya? Masih semangat gak? Semangat gak? Aku kalau gak semangat gak nyanyi. Semangat gak? Kira-kira semangat gak? Lagu yang terakhir ini sebelum habis ini Erwan Sekul. Tanpa itu kalian, oke? Ini pertama sekali di lapangan Musara Alun. Tepuk tangan dulu untuk pemerintah kita dong. Ya, yang udah mau mikirin ini semua untuk masyarakat yang menikmati. Lagu terakhir ini, lagu darinya almarhum Wanto Ed yang sering saya bawa, udah kemana-mana. Hanya saja viralnya belum, tapi lagu ini, Pak Bupati dan Wakil Bupati, Urang Hutan ini udah dibawa ke beberapa mancanegara. Dan juga artis-artis senior di sana udah buat coveril pelan-pelan untuk bisa mampu juga mengorbitkan lagu Gayo ini ke dunia. Itu, terima kasih Pak. Oke, semangat! Urang Hutan untuk kita semua. Oke! Oke! Oke!

Makasih Bang Indra. Tepuk tangan dulu buat Bang Aulia dong. Tepuk tangan dulu buat Bang Aulia. Coba. Bang Aulia, berizin kakak. Berizin kakak.

0: semua.
1: Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Ecek Cikita. Pintu semakin malam semakin panas. Semua merasa terhibur. Ini juga merupakan bentuk trauma healing setelah pasca bencana yang berlangsung di Aceh dan Sumut, terkhusus di Aceh Tengah. Terima kasih sekali lagi untuk pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah yang telah memberikan trauma healing untuk seluruh warganya. Tepuk tangan untuk pemerintah Aceh Tengah.
2: Coba kita cek sound Melawi dulu ya.
1: Betul, apakah masih semangat? Satu, dua, tiga. Ahoy! Luar biasa, boleh kita minta tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi? Pinta,
2: ya, Irsa.
1: Seperti janji kita tadi, kita akan membagikan hadiah malam hari ini.
2: Iya.
1: Tapi sebelumnya kami mau mencari, tamu undangan, apakah yang hadir malam hari ini ada yang menggunakan kerawang gayo? Coba kita
2: yang
1: cari dulu.
2: Yang ada tema kerawang gayo.
1: Arah kasih pakai kerawang ini, Situ Yohni.
2: Selain tamu undangan ya, si. Bapak Ibu.
1: Mana yang pakai kerawang gayo?
2: Ini hadiahnya.
1: Mana? Sini, sini yang pakai kerawang gayo.
2: Naik.
1: Ayo, sini yang pakai kerawang gayo.
2: Ada.
1: Oh, kini Renya, kini. Kasih jalan, kasih jalan. Kasih jalan.
2: Ayo,
1: boleh
2: ayo,
1: dikasih jalan
2: cepat.
1: Dulu.
2: Abang,
1: ayo. Mana yang pakai kerawang tadi maju ke depan dulu. Oke. Okay. Arah Rupen sebagai kerawang. Kini Renya. Ayo, silakan maju. Buka dikit, kasih jalannya kakak-kakak, ibu-ibu, boleh kita buka sedikit jalannya. Singa sebuah kerawang lagu mosop cuma ini. Oh mana? Ini, sini, ya, sini, ya, sini, ya. Sini, sini, sini, sini, sini. Boleh kita minta musik-musik santai gitu abang-abang yang di panggung. Iya, oh betul, berkerawang gayo, silahkan.
2: Betul, kita
1: sini.
2: Lihat dulu, Irsal. Betul nggak? Ada kerawang
1: gayo. Iya, gini Renya, kesini, kesini, kesini.
2: Kesini, kesini, ke tengah kita, ke tengah. Iya.
1: Kakak, namanya siapa?
3: Nama saya Tazkia Asyura.
1: Dipanggil siapa?
3: Kia.
1: Kia, Kia dari mana Kia?
3: Dari apanya
1: nih? Oh, kampungnya Arisi Kia.
3: Kampung di sini cuman.
1: Mana sininya?
3: Di Belangkola 2.
1: Orang Belangkola 2, tepuk tangan dong.
2: Oh, orang Belangkola 2 rupanya.
1: Pertanyaannya, kenapa Kia malam hari ini menggunakan kerawang gayo hadir di sini?
3: Karena Kia bangga menjadi orang gayo.
1: Iya.
2: Luar biasa.
1: Kalau Kia berhasil menjawab pertanyaan ini, akan langsung kita berikan voucher dari Portola Grand Renggali Hotel.
2: Wow.
1: Masih terkait kerawang, Bapak Bupati punya program menggunakan kerawang gayo. Sebutkan hari apa warga Aceh Tengah, khususnya para pegawai di Aceh Tengah, wajib menggunakan kerawang gayo. Ya.
3: Hari.
1: Ya, semua ada yang bisikan, dibantu hari sama kawan-kawan. Hari apa?
3: Hari Kamis.
1: Betul kok Pak, hari Kamis Bapak.
2: Betul.
1: Ya. Tidak hanya bocor, dapat sawer dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati beserta Ibu.
2: Dapat sawer lagi.
1: Gerarak ke musik ini abang-abang, instrumen kadang
2: ini
1: sama
2: sangat luar biasa sekali ya.
1: Iya. Tepuk tangan untuk Kia. Terima kasih Bapak Ibu. Kia, cukupkah dengan sawer ini atau mau voucher juga? Mau dong.
2: Mau.
1: Kita berikan voucher dari Hotel Portora Grand Renggali.
2: Nanti nginap sama mama ya.
1: Nginap sama mama, nginap sama keluarga. Oke ya. Tepuk tangan sekali untuk Kia. Hari Kamis wajib pakai kerawang. Silakan untuk kembali ke tempat.
2: Terima kasih Kia.
1: Ini bapak-bapak ninti bengkep. Arah ke sebagai kerawang. Mana? Mana? Si pe kerasa sana penting arah kerawang. Ada?
2: Kalau background HP gak asih boh.
1: Ada? Iya, ini dia.
2: Iya.
1: Luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Wah, betar rapi Bapak nih. Sini Bapak. Ya.
2: Izin Bapak.
1: Gulah nimbul saja Bapak. Kita kenalan dulu dengan Bapak siapa namanya. Kita kenalan dengan masyarakat yang hadir. Sebutkan dengan Bapak siapa?
4: Bapak Muhammadin.
1: Bapak Muhammadin. Bapak Muhammadin, kami punya voucher dari Gayo Petro Takengon yang bisa Bapak dapatkan kalau berhasil menjawab pertanyaan. Pertanyaan sangat mudah Bapak, sebutkan satu saja program yang telah dijalankan oleh Bapak Bupati Aceh Tengah. Dari semua program, sarap deh sih kami pengen tahu dari Pak Muhammadin. Silakan Bapak.
4: Menjadikan Aceh Tengah asri.
1: Menjadikan Aceh Tengah asri.
4: Bersih.
1: Bersih.
0: bermartabat.
1: Bermartabat?
0: Tapi satu pertanyaan pun jawabnya banyak.
1: Gak apa-apa, Pak. Lanjut.
0: Menjadikan Aceh Tengah wisata yang tujuan wisata sebagai ajang apa untuk memanfaatkan Aceh Tengah menjadi budaya yang bersih.
1: Betul ke Bapak ada program bersih. Baik, kita langsung berikan voucher dari Hotel Gayo Petro Takengon. Terima kasih Pak Muhammadin. Silakan kembali ke tempat. Gimana Pak? Ibunya nanti, Bapak aja dulu. Oh, iya. Baik. Boleh kita minta tepuk tangan yang paling meriah. Kali ini kami akan hadirkan salah satu penyanyi wanita kebanggaan Dataran Tinggi Tanah Gayo. Siapa?
2: Siapa?
1: Kurang keras, siapa?
2: Reva.
1: Untuk itu kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Reva.

0: Tepuk tangan untuk Reva. Mohon izin kita jeda sejenak. Aku nemen anak ini, Bapak Ibu yang merasa kehilangan seorang anak. Boleh tolong dijemput ke atas panggung. Sebelum kita lanjutkan penampilan dari Reva, ini jemais ya. Ya, Bapak Ibu yang merasa kehilangan anak, mohon izin untuk bisa menemui kami di atas panggung. Arah ke adik, siapa namanya, Dik? Siapa nama, Dik?
1: Alif.
0: Alif, gerali ini, Alif. Untuk orang tua dari Alif, tolong untuk bisa menjemput ke atas panggung. Berizin, kita lanjutkan. Persembahan bersama Reva.
2: Kira-kira lanjut lagu apa ya? Apa? Lagu Duma? Tapi sebelum lagu itu, aku mau nyanyiin lagu dari requestan Bapak Bupati. Bunga Dahlia, semoga dapat terhibur.

Lanjut. Lagu apa? Lebih keras lagi. Oke. Tapi nyanyi sama-sama ya.

0: Mana surat tepuk tangannya untuk Reva? Tadi informasinya di sini ada yang pingsan, ternyata terlalu galau. Kona tuh ku ATW, Ruben.
1: Itulah.
0: Luar biasa. Ini Bu, ini cuma luka si Hege ini betak ya?
1: Doa kuan pumunu meko jemae, noralame.
0: Segermi kukun ini cuma luka Bu, ini si Gehni. Enggak, hanya menikmati lagu.
1: Haya.
0: Malah aku lapor ke Pak Bupati Bu, ini. Ketitosan program ken beberur bebujang nih.
1: Trauma healing.
0: Luar biasa. Boleh kita minta tepuk tangannya semua tangannya di atas. Masih ada dua penampil lagi yang akan kita persembahkan malam hari ini. Tapi sebelum itu, seperti janji kami tadi, kita akan terus berbagi kebahagiaan.
1: Benar.
0: Sebelumnya tidak hanya di lapangan ini yang bisa merasakan kebahagiaan, karena juga disiarkan langsung oleh RRI juga Diskominfo. Jadi teman-teman di rumah juga bisa menyaksikan acara malam hari ini. Pinte,
1: ya,
0: silahkan cari di bagian ibu-ibu, saya akan cari di bagian bapak-bapak untuk mendapatkan hadiah malam hari ini.
1: Oke, siapa yang berani satu orang maju ke depan? Belum kami kasih pertanyaannya.
0: Iya, yang berani, aja. Ayo.
1: Pokoknya maju
0: boleh.
1: Aja.
0: Boleh, belum ibu-ibu dulu, ibu-ibu dulu sabar, bapak-bapaknya sabar.
1: Ayo satu minta orang maju terus, satu orang.
0: Instrumennya
1: orang
0: yang instrumen tercepat. Yang lebih menyenangkan, ayo, boleh ayo, dibantu ayo. Musiknya. Iya, oh sudah ada satu yang berani. Iya, lagu teri-teri. Silakan
1: jangan
0: naik ke atas.
1: Iya. Ya. Sini-sini, Kak.
0: Ke tengah biar kelihatan.
1: Oke.
0: Kita kenalan dulu ya.
1: Iya. Kakak namanya siapa?
2: Elsa, Kak.
1: Dari mana, Kak?
2: Dari Toa.
1: Dari Toa.
0: Toani Deli, Toani bagian si Kakak Elsa.
2: Simpang Kelaping, Bang.
0: Simpang Kelaping. Ya, silahkan Vinto.
1: Iya, ini pertanyaannya Kak. Siapa nama Bapak Bupati beserta Ibu?
0: Iya.
1: Iya, aturah betih.
0: Iya.
1: Bener.
0: Bisik-bisik pun boleh. Yang pertama, nama Bapak Bupati kita siapa?
2: Helioga, Bang.
0: Bapak Helioga. Gue gersalah nih, ya. Gerani Ibu coba.
1: Ah,
0: ya, ibu ngesenyum-senyum, mari ku nengon mulu ibu. Iya, siapa nama ibu bupati kita? Siapa nama ibu bupati?
2: Risnawati.
0: Ibu Risnawati, betul ke bu? Ya, demu sawer mian. Ya, ini bagi dulu gitu. Iya, betul ibu Risnawati buka. Dan bapak Dr. Andes Hail Yoga. Tepuk tangan untuk Elsa dari Simpang Kelaping. Seniku bapak-bapak Miwa, satu orang pertama yang berani maju ke depan, ayo silahkan.
1: Yesal.
0: Sini, sini terus, sini, sini, yeah. Sini, sini. Iya. Yeah. Ah, kita turah kuarap nih, kata yang ngon abang-abang nih. Siapa namanya?
3: Rapa Windi Bangtong.
0: Rapa Windi, tinggalnya di mana Rapa?
3: Anak Wariji, Bang.
0: Anak Wariji. Untuk anak Wariji pertanyaannya sangat mudah.
1: Iya, kemari
0: ada,
1: boleh.
0: Oh boleh, kita ke tengah-tengah.
1: Kemari boleh ya.
0: Enggak susah-susah, enggak susah-susah.
1: Jangan lobby MC yo.
0: Kalau tadi nama Bapak Bupati, nah ingon mulai kini. Sekarang siapa nama Bapak Wakil Bupati dan Ibu? Ya.
1: Nah,
0: ini kemarin kita kesalah jawab. Siapa nama Bapak Wakil Bupati? Ngemurip, nalih nih tetok-tetok Mika. Siapa nama Bapak Wakil Bupati?
4: Bapak Musin Hasan.
0: Bapak Musin Hasan, betul. Nama ibu, iya. Siapa nama ibu wakil ibu, bupati?
4: Ibu Fitriana Musin.
0: Ibu Fitriani Musin,
4: ya.
0: Betul ke bu? Nah, karena bapak ungnamat amplop nampaknya betul, iya. Betul berarti ini, silahkan. Kita berikan tepuk tangan, sabar, hey, sabar. Isi nih nanti, sabar, sabar, sabar, ya. Salaman mu Bapak A. Anak Wariji, Pak. Anak Wariji. Tepuk tangan untuk anak Wariji. Iya. Dada-dada mulu ke penonton, no. Iya. Sekarang saya mau bagi hadiah untuk adik-adik yang ada di sini.
1: Wow.
0: Iya. Ini si Buriring Isin. adik-adik yang di sini yang bisa baca surat An-Nas, mana yang bisa? Oke, ini yang pertama, sini.
1: Ayo.
0: Abang, gih, adik-adik. Oh, sini, Dik. Ya, ayo adik kita. Sini, Dik. Ini dia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Tengah-tengah, ke tengah-tengah.
1: Gini, gini. Coba dulu. Merdeka!
0: Iya, silakan Bapak pertanyaannya.
1: Yang paling keras suaranya yang perempuan. Oh ini saran apa ini?
0: Ya, sebaju hilang apa kah?
1: Oh, ini kira kesuaian ini, numa.
0: Numa Pak, numa, numa.
1: Hah? Maju, maju, maju, naik, naik. Terus satu yang laki paling yang... keras suaranya.
0: Ah ini ngenek Pak. Ngok ke Pak.
1: Ngok.
0: Ya, ke tengah-tengah, ke tengah-tengah.
1: Gini, gini.
0: Ya.
1: Osan meke melo, singa si panana sarang.
0: Kini ranya.
1: Ibu bupati, kini. Orang ibu wakil lah, ibu
0: ketua. Ayo ke sini. Sini, sini, ke tengah, ke tengah, ke tengah.
1: Sini. Iya. Ya. Ini dari mana nih?
0: Oh, dari Kayuku.
1: Pertanyaan enggak solid. Bagaimana kegiatan malam ini? Senang atau tidak?
2: Seru, Pak, seru kali. Kok
1: seru.
2: Bisa tiap malam ya nih, Pak?
1: Jangan tiap malam. Nah, kami bersama Pak Wakil bagaimana menghibur masyarakat. Terutama untuk seniman. Seniman kita ini banyak. Jadi banyak dibantu tadi kepala dinas semua.
2: Ya.
1: Untuk apa? Nilai seniman ini sangat tinggi. Kita berikan tepuk tangan untuk seniman kita. Luar biasa. Biduan kita itu harus kita hargai. Pertanyaannya adalah hari ulang tahun kemerdekaan keberapakah tahun ini?
2: Ke-81, Pak.
1: 81 betul? Betul. Wah, ini kita kasih hadiah. Ini hadiahnya satu.
0: Dan dapat voucher dari Grand Renggali Hotel.
1: Satu lagi yang laki mana tadi yang laki? Ya, sini. Yang laki ini dari mana? Dari?
3: Dari lembaga, Pak. Siap.
1: Dari lembaganya?
3: Siap.
1: Kenapa bisa keluar?
3: Lembaga permasyarakatan.
4: Dari lembaga yang kami tanya, dari lembaga permasyarakatan.
1: Kenapa atau bisa
4: tidak,
1: keluar?
4: Kenapa bisa keluar?
1: LP, oh, tingganya, tingganya di LP.
4: Tahanan. Oh, bukan. Oh, bukan Pak Kapolres, bukan.
1: Oh, bukan Pak Kapolres. Tingganya dekat lembaga.
4: Ya.
1: Ya.
4: Depan LP.
1: Baik, ya. Pertanyaannya terserah Pak Wakil Mimo, si Murahid deh.
4: Ya. Pertanyaannya ada berapa jumlah penonton hari ini, malam ini?
1: Hah? Sebutkan saja.
4: Sebutkan, jangan kurang.
3: Ratusan ribu, Pak.
1: Ya.
3: Kok gak ratusan ribu, seribu,
1: betul.
3: Pak?
1: Nah, ini hadiahnya betul ini. Betul. Bagaimana acara malam ini, bagus gak?
3: Sangat bagus, Pak.
1: Coba tanya sama penonton.
3: Ya, udah tebusan ini, ya.
1: Ya. Ya. Bukan tanya bagus gak acara.

0: Tanya, bagus ke acara di Subaya? Iya.
1: Belum ada tepuk tangan, itu belum ada.
0: Siapa tepuk tangannya ini? Mana tepuk tangan?
1: Baru sedikit. Coba di ujung tepuk tangan bilang.
0: Yang ujung mana tepuk tangannya?
1: Semua yang kanan.
0: Yang kanan mana tepuk tangannya ini? Iya.
1: Ya.
2: Kami dengan Bapak Bupati karena kamu sudah semangat berikan voucher menginap 1 tahun di Gayo Petro Hotel.
1: 1 tahun?
2: 1 tahun Pak Bupati, dikurangi 390, berarti tinggal 1 malam.
1: Satu malam maksudnya?
2: 1 malam, bukan 1 tahun.
1: Baik, terima kasih.
3: Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pemenang juga Pak Bupati, Wakil Bupati Aceh Tengah. Yang belum kebagian, tenang, kita masih punya banyak sekali hadiah. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Kami persilakan untuk selanjutnya. Siapa? Kali ini kita minta harus lebih kompak. Saya mau minta dulu untuk penonton yang hadir malam hari ini.
4: Iya.
3: Boleh tepuk tangan sekali. Sabar, sekali, segar,
4: segar.
3: Segar. Boleh kita minta kompakannya?
4: Iya.
3: Kita minta tepuk tangannya sekali. Iya, sabar.
4: Bapak-bapak nih, bang abang
3: harus
4: nih,
3: kompak.
4: Sekali.
3: Ayo,
4: tangannya
3: semuanya.
4: Tangannya semua ke atas. Tangannya semua di atas.
3: Tepuk tangan sekali. 2 kali. 3 kali. Berkali-kali.
4: Woo!
3: Ini dia penampilan dari Elvan Cekko.

Wasi semangat! Coba kita pakai emoji Gorokso. Ahoy! Yang sebelah kiri, ahoy! Yang sebelah kanan, jangan. Ahoy! Sebelah kanan, ahoy! Yah, kerasan si Gono. Semuanya, ahoy!

Masih mau lompat-lompat. Araki lan tenaga. Boleh lompat tapi sportif. Sebenarnya terima kasih buat para kami semuanya dan penyelenggara, ada Bapak Bupati dan semua jajaran Pemda yang telah mendukung acara ini. Lungun buat kita semua di sini.

lanjut. Minum lah.

Tadi sebuah lagu tentang sosok yang berprestasi, yang menjadi contoh dari Tanah Gayo, menjadi menteri luar negeri, lalu bercerita tentang sosok Beberu Jerman, O.T. Roda, lalu Lungun, dan selanjutnya lagu ini menceritakan tentang kesempurnaan. Yang merasa hidupnya sudah sempurna, angkat tangan. Yang belum sempurna, angkat tangan. Delinan si girilin sempurna. Halo, yang belum sempurna, halo. Kenapa enggak sempurna? Kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi jika kita lihat dari sisi yang lain, dari sudut pandang silet ditengon, lagu ini berjudul Isihan Sempurna. Kalau di Banda, di bahasa Indonesia kan, di mana sempurna? Ada sebagian setelah makan minum air putih, ben mari mangan masamjing, renyah hidung dewe putih, disirup di rokok, jah sempurna. Menceritakan bagaimana kita mensyukuri apa yang kita miliki, di mana sempurna.

Pendengar Pro 1 RRT Takengon, kita sudahi untuk kebersamaan kita di siaran langsung konser kemerdekaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Kabupaten Aceh Tengah. Untuk pendengar yang ingin lanjut tetap mengikuti konser tersebut, silahkan beralih ya ke live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Dan untuk 93 FM kita sudahi untuk malam ini. Selamat malam untuk semuanya dan stay tune, sampai jumpa esok pagi bersama kami Pro 1 RRI Takengon.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hasana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Talking On dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 FM. Saya Budi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

وجوههم أفلا تذكرون.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Majelis jamaah ba'da fardhu subuh serta pendengar RRI cabang Takengon dimanapun kiranya berada. Untuk pagi ini yang akan menyampaikan tausiah, kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Dr. Andes Haji Ridwan Qari. Kepada Bapak kami persilahkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Majlis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, para pendengar Radio Republik Indonesia Takengon yang kami hormati, hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita telah 81 tahun merdeka dari penjajah. Luar biasa ibadah para pejuang kemerdekaan 81 tahun yang lalu dan sebelumnya untuk membebaskan republik yang kita cintai ini dari cengkraman para penjajah. Luar biasa ibadah mereka, ketulusan mereka dalam mewujudkan negeri yang merdeka, bangsa yang merdeka, sampai hari ini telah kita nikmati selama 81 tahun. Majlis yang mati Allah, kemerdekaan itu hanya dapat dicapai oleh orang-orang yang berjiwa merdeka. Orang-orang yang berjiwa merdeka itu adalah orang yang secara penuh mengabdikan dirinya kepada Allah. Dia tidak berpikir lagi saudaranya, keluarganya. Dia tidak berpikir lagi harta kekayaan yang ia punyai. Dia tidak berpikir tentang perdagangan yang sedang dia usahakan. Dia tidak berpikir dengan rumah-rumah yang ia cintai. Tetapi dia berpikir karena Tuhannya. Itulah orang yang merdeka. Dan ini begitu indah ditabalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwaluk wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadim fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih innallaha la yahdil qaumal fasiqin. At-Taubah ayat ke-24. Katakanlah wahai Muhammad, apakah bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluarga-keluargamu, harta yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu takuti kebangkrutannya, dan rumah-rumah yang kamu senangi, lebih kamu cintai dari Allah, Rasul, dan jihad di jalannya? Nah itu, Kemerdekaan hanya dapat diperoleh dengan semangat seperti itu. Kalau kita bayangkan, tugunya dibuat oleh Pak Tami dulu itu, Tugu Amandimot. Bisa enggak kita bayangkan dia meninggalkan keluarganya untuk hadir di medan perang, di medan area, meninggalkan hartanya. Meninggalkan rumahnya, meninggalkan handai tolannya. Pernahkah bisa kita bayangkan itu? Betapa dia lebih mencintai Allah, Rasul, dan jihad. Kalau kita bayangkan begitu banyak sesepuh kita, orang-orang tua kita zaman itu, yang tentu selaras sejalan dengan Amandimot, dengan niat yang sama, dan tidak ada harapan yang dia peruntukkan untuk dirinya, hanya untuk membebaskan negerinya dari cengkraman penjajah dengan niat lillahi ta'ala. Karena jihad fisabilillah itu tentu telah mengantarkan seseorang tidak lagi berpikir untuk kepentingan dirinya. Dalam bahasa hari ini, dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia hanya menyampaikan baktinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang membuat kita menikmati hari ini kemerdekaan itu selama 81 tahun dari cengkraman penjajah secara fisik, dengan kehadiran mereka membelenggu kita di tempat ini, di negeri kita. Mungkin terjajah dari hal-hal yang lain, kita masih merasakannya. Karena itu majlis yang minta Allah Subhanahu wa Ta'ala, jihad mencintai Allah itu mencintai Rasul, dan memastikan diri senantiasa di dalam jihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jihad bagi kita diperintah bi amwalikum wa anfusikum. Kita tidak lagi berpikir tentang harta dan jiwa kita sendiri, karena telah meluruskan jiwa kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengabdi, berbakti, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu, perjuangan-perjuangan para pahlawan kita luar biasa. Dan di awal-awal pemerintahan kita ini, kita mengenal dalam sejarah betapa tulusnya para pejuang bangsa ini. Kemudian ketika dia menduduki jabatan misalnya, semua dalam keadaan sulit, menahan dirinya, tidak berupaya untuk mencari yang banyak seluas-luasnya, apalagi dengan cara yang tidak benar. Karena itu konsep di dalam mahfuzat kita zaman dulu itu waktu sekolah, al-qalilu kathirun idza qani'ta, sedikit itu, dan inilah mungkin konsep kehidupan mereka, sedikit itu adalah banyak jika kamu kana'ah, wal kathiru qalilun idza tama'ta, dan banyak itu pun sedikit jika kamu tamak, loba kamu. Kehidupan mereka seperti itu, sampai ada mantan menteri kita di zaman itu tidak sanggup membayar listrik, menyewa rumah berpindah-pindah seperti itu. Semangat juang yang luar biasa untuk itu. Mungkin kita bisa meniru hal-hal seperti itu dalam kehidupan kita, sehingga memang kemerdekaan ini penting kemudian kita isi dengan semangat yang serupa, bahwa apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita perbuat untuk bangsa ini, tidak lain karena kita lebih mencintai Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah. Bukan karena kita memikirkan harta, memikirkan saudara, memikirkan keluarga, memikirkan harta kekayaan yang telah kita punyai dan berusaha kita tambah dengan perdagangan-perdagangan dan membangun rumah-rumah kita yang tinggi lebih kita utamakan daripada mencintai Allah, Rasul dan jihad di jalannya. Nah, orang-orang yang merdeka hari ini, dia harus mengisi kemerdekaan dengan pola yang sama seperti perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita tempo hari, tanpa pamrih, tanpa berpikir untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kepentingan orang banyak, bangsa yang besar ini. Majelis minta Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu mari kita pastikan bahwa hidup kita ini lebih mencintai Allah, Rasul dan jihad di jalannya. Kita pastikan hari-hari kita standar selaras dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun bangsa kita ini bukan saja orang Islam yang berjuang, tetapi semangatnya sama untuk keluar dari tirani, dari kekuasaan penjajah untuk kita. Sehingga ada upaya bagi orang Islam tempo dulu di dalam cita-citanya untuk menegakkan syariat Islam di dalam Piagam Jakarta itu dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Meskipun itu kemudian bisa diturunkan derajatnya karena menghargai semua perjuangan bangsa yang tidak hanya terdiri dari orang Islam sahaja, tetapi itu tidak mengurangi semangat untuk bakti, untuk menegakkan kebenaran, menegakkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan bangsa yang sudah merdeka. Karena itu majelis, sekali lagi, bahwa kemerdekaan itu hanya dapat diperoleh oleh orang-orang yang telah merdeka sebelumnya, yang jiwanya tidak pernah terjajah, yang selalu terpaut kepada kebenaran, kepada kebaikan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasul-Nya, dan untuk menegakkan kebaikan berikutnya melalui jihad. Dan tentu kita pun yang hari ini telah menikmati kemerdekaan itu, kemerdekaan ini selama 81 tahun, mari kita pastikan bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan ini, sekali lagi, untuk mempertahankan kemerdekaan ini, kita pun harus sama dengan semangat ketulusan para pejuang kita untuk mencintai Allah, Rasul dan jihad di jalan Allah, bukan untuk kepentingan-kepentingan dunia yang gemerlap, kepentingan-kepentingan keluarga, kepentingan-kepentingan pribadi, tetapi justru kepentingan umat manusia dan alam raya ini. Karena itulah tujuan hidup seorang muslim di dalam Islam ini hanyalah dua, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala: mengabdi kepada Allah dan rahmatan lil alamin. Tujuan hidup seorang muslim kapan dan dimanapun, stratifikasi sosial apapun yang dia duduki, tidak ada tujuan lain tujuan hidup seorang muslim kecuali taat kepada Allah dan rahmat bagi sekalian alam. Aku tidak menciptakanmu, menciptakan jin dan manusia, kecuali untuk mengabdi kepada-Mu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Majelis minta Allah, dengan cara yang sama kita merdeka dengan mencintai Allah, Rasul dan jihad oleh para pejuang kita, dan kita pun mengisi kemerdekaan dengan semangat yang sama dengan mencintai Allah, Rasul dan jihad di jalannya. Jika ini tidak selaras, kita tidak yakin bangsa ini akan bertahan untuk masa yang panjang. Untuk masa yang panjang, kerajaan-kerajaan kita begitu panjang umurnya. Kita baru merdeka 81 tahun. Apakah kita bisa nanti menyamai kerajaan-kerajaan sebelumnya bisa berusia bisa langgeng selama 600 tahun, selama 1000 tahun, kitalah yang menentukannya. Apakah semangat kita masih sama dengan semangat para pejuang, bahwa dia hadir untuk gerakan kemerdekaan ini bukan untuk kepentingan keluarganya, bukan untuk kepentingan kepemilikan kekayaan, tetapi untuk kepentingan umat manusia yang luas. Mudah-mudahan semangat ini sekaligus semangat Maulid Baginda Rasul kita di bulan ini bisa kita rasakan, bisa kita nikmati, dan bisa kita terus-menerus melaziminya, sehingga kita berbahagia di dunia ini, merdeka di dunia ini, dan kita akan merdeka di akhirat nanti dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika tidak seperti itu, Allah menutup ayatnya tadi, surat At-Taubah ayat 24, "Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih." Jika kamu tidak seperti itu, maka tunggulah Allah menetapkan keputusannya. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang yang fasik, Ibnu Katsir tidak membedakan antara fasik dan munafik. Dia menyebutkan al-munafiq wal fasik huwa. Fasik dan munafik itu saja, kata Ibnu Katsir. Karena itu mari kita pastikan kita tidak memiliki sifat munafik itu dalam kehidupan kita, karena kita telah memastikan lebih mencintai Allah, Rasul, dan jihad di jalannya daripada selebihnya. Mudah-mudahan refleksi kita dengan kemerdekaan ini pada subuh ini dapat menyemangati kita untuk tetap mengisi kemerdekaan ini dengan semangat yang sama seperti cita-cita para pejuang, para pendiri bangsa ini, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut mengupayakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berizin dan kutiru maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi
1: dan inspirasi. Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh di pagi hari ini yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhamah Takengon. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

Pak Engon dimanapun Anda berada. Selamat pagi pendengar semuanya. Sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Gutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanogayo. Edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Berikut kami sampaikan sari berita pagi ini. Upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Takengon berlangsung dengan hikmat. Bupati mengajak warga untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan. Rayakan HUT ke-81 Republik Indonesia, warga binaan rutan kelas 2B Benar Meriah mendapatkan remisi umum. Warta Tanogayo juga turut disiarkan oleh RRI Rimba Raya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya. Baik pendengar, berita yang pertama, upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Takengon Aceh Tengah berlangsung dengan hikmat. Bupati mengajak warga untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan serta bangkit dari bencana. Fitra Jayadi melaporkan untuk Anda.
1: Suasana hikmat mewarnai upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia yang dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Senin pagi. Ribuan peserta dan tamu undangan memadati lapangan untuk mengikuti prosesi pengibaran sang merah putih yang dilakukan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka setempat yang terdiri dari putra-putri terbaik daerah. Bupati Aceh Tengah Haile Yoga di sela-sela acara mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan memperkuat kebersamaan. Semangat tersebut menurutnya juga penting untuk mendorong Aceh Tengah bangkit setelah menghadapi bencana hidrometeorologi.
2: Kita tahu mungkin 9 bulan yang lalu kita mengalami kebencanaan di Aceh Tengah. Tapi pelan-pelan kita pulih. Bencana itu datangnya dari Allah. Pasti akan Allah berikan solusi yang terbaik. Walaupun bencana, kita harus kuat. Kompak, bangkit bersama. Poinnya satu, jangan cari kesalahan, tapi kita cari solusi untuk bekerja sama, bahwa dengan kekompakanlah bisa memajukan sebuah daerah atau bangsa Indonesia ini.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Aceh Tengah Wahdi saat membacakan doa mengajak masyarakat mengenang para pendahulu bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk kemerdekaan Indonesia. Doa juga dipanjatkan bagi masyarakat di sejumlah daerah di tanah air yang harus memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini dalam suasana duka akibat tertimpa bencana alam.
3: Ya Allah, Tuhan yang Maha Penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna, turunkan rahmat-Mu ya Allah untuk saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa, serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nestapa dan terbitkan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukanlah langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati.
1: Pelaksanaan upacara tahun ini kembali berlangsung di lapangan Musara Alun setelah dalam beberapa waktu terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap Komplek Kantor Bupati Aceh Tengah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Rayakan HUT ke-81 Republik Indonesia, warga binaan rutan kelas 2B Benar Meriah mendapatkan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
4: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia berikan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan di Rutan Kelas 2B Benar Meriah. Kepala Rutan Kelas 2B Benar Meriah Ari Samanto menyebut jumlah total warga binaan sebanyak 226 orang dengan rincian 191 narapidana dan 35 tahanan. Sementara sebanyak 145 orang diusulkan mendapatkan remisi tahun ini yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif.
5: Kemudian untuk yang mendapatkan SK remisi umum tahun 2026 sebanyak 144 orang. Dengan rincian, remisi umum 1 sebanyak 13 orang, remisi umum 2 sebanyak 1 orang. Kemudian remisi selanjutnya 131 orang. Untuk 46 orang yang tidak memenuhi syarat substantif dan administratif.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Armia membacakan amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, yang menyebut pengurangan masa pidana memiliki makna yang lebih jauh terkait memberikan kesempatan untuk memperbaiki masa depan.
6: Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan kepada adat pidanaan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, pendidikan, pembinaan karakter, pemulihan, serta sosial.
4: Warga binaan yang hafal juz 30 Al-Qur'an juga mendapatkan penghargaan serta menampilkan seni budaya dari dataran tinggi Gayo dan hasil kerajinan tangan. Alfi Sahrin, RRI Takengon melaporkan.
0: Upacara bendera peringatan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bener Meriah berlangsung dengan hikmat. Laporan Bambang Saputra.
7: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bener Meriah berlangsung hikmat dan lancar di Lapangan Sengeda, Kecamatan Bukit, Senin 17 Agustus 2026. Upacara tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Armia dan dihadiri Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar bersama unsur Forkopimda dan Forkopimda Plus, Sekretaris Daerah, para Asisten Kepala SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tenaga ahli Bupati, pimpinan instansi vertikal, Ketua Organisasi Wanita Kabupaten Bener Meriah, ASN, TNI Polri, veteran, pelajar, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat umum. Dalam pelaksanaan upacara, Kabak of Polres Bener Meriah AKP Emil Yusni bertindak sebagai perwira upacara. Sementara itu, Komandan Upacara dipercayakan kepada Danki Kompi Markas Yonip 114 Satria Musara, Kapten Infantri Gozi Antareja STR Han. Prosesi pengibaran Sang Merah Putih berjalan lancar dan penuh haru. Pasukan pengibar bendera pusaka berhasil menunaikan tugasnya dengan gagah diiringi kumandang lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan serentak. Sementara itu, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh Ketua DPRK Bener Meriah M. Saleh.
8: Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
7: Rangkaian upacara berlangsung tertib dan penuh penghormatan sebagai momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat semangat persatuan dan nasionalisme dalam membangun daerah dan bangsa. Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan sejumlah agenda, diantaranya penyerahan hadiah dan bingkisan kepada para veteran, penyerahan KTP kepada anggota Paskibraka yang telah memasuki usia 17 tahun, serta pemberian tanda kehormatan Satya Lencana kepada aparatur sipil negara ASN. Kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia juga semakin terasa dengan penampilan atraksi marching band dan anggota Paskibraka Kabupaten Bener Meriah yang mendapat perhatian dari para peserta dan masyarakat yang hadir. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Bener Meriah tersebut menjadi momentum untuk terus menumbuhkan semangat kebangsaan, menghargai perjuangan para pahlawan, serta mempererat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Bener Meriah yang semakin maju. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanoh Gayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar, ratusan warga binaan pemasyarakatan WBP Rutan Takengon dapat remisi HUT RI ke-81. Laporan Muhammad Sanusi.
7: 179 warga binaan pemasyarakatan WBP Rutan Takengon dapat remisi HUT RI. Besarannya mulai dari 1 hingga 6 bulan. Sementara satu napi diantaranya mendapat remisi bebas setelah menjalani hukuman 5 tahun akibat tersandung kasus narkotika. Karutan Takengon Rusli melaporkan, pemberian remisi ini bersifat gratis sesuai kriteria yang telah ditentukan.
9: Jumlah remisi yang kami usulkan sebanyak 179 orang dari 274 orang. Dan alhamdulillah ke 170 orang itu dapat dikabulkan oleh Dirjen Pemasyarakatan yang remisi bervariasi dari 1 bulan sampai 6 bulan. Bahkan di hari ini juga ada satu orang yang mendapatkan RU2 atau bebas langsung.
7: Remisi WBP ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Aceh Tengah Helioga di lapangan serbaguna Rutan setempat pada Senin kemarin. Haili turut menyapa WBP yang sedang menjalani pembinaan di rutan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Upacara penurunan bendera di Kabupaten Bener Meriah dipimpin oleh Dandim 0119. Paskibraka sukses menjalankan tugas hingga tuntas. Alfi Sahrin melaporkan untuk Anda.
4: Upacara penurunan bendera merah putih berlangsung hikmat dan sukses di lapangan pacuan kuda Sengeda Kabupaten Bener Meriah. Dandim 0119 Bener Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto bertindak sebagai inspektur upacara penurunan bendera tersebut. Pasukan pengibar bendera atau paskibraka dinilai sukses menjalankan tugasnya baik dalam penaikan maupun penurunan bendera. Anggota Paskibra yang bertindak sebagai penggerek bendera, Braga Lila Wangsa menyebut, merasa lega dan puas atas tugas yang diemban dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia itu. Begitu juga dengan pembawa baki bendera penurunan, Anissa Ul Maghfira, merasa bangga atas apa yang telah dikerjakan bersama bimbingan pelatih dan juga semangat dari anggota Paskibra lainnya. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, Polres Bener Meriah berhasil mengungkap 37 kasus narkotika sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari kasus tersebut, polisi mengamankan 37 tersangka serta barang bukti 2,2 kg ganja dan 235 gram sabu. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
7: Komitmen Polres Bener Meriah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika terus dilakukan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, jajaran kepolisian setempat telah mengungkap sebanyak 37 perkara narkotika dengan puluhan tersangka. Hasil pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Polres Bener Meriah pada Senin 17 Agustus 2026. Dalam kegiatan itu, polisi juga memaparkan 5 kasus narkotika terbaru yang berhasil diungkap Satuan Reserse Narkoba pada awal hingga pertengahan Agustus 2026. Konferensi pers dipimpin Wakapolres Bener Meriah Kompol Sabirin, didampingi Kasat Res Narkoba Polres Bener Meriah Ibtu Suherman dan Kasih Humas Polres Bener Meriah Ibda Eryadi. Dalam keterangannya, Kompol Sabirin menyampaikan, selama periode Januari hingga Agustus 2026, Polres Bener Meriah telah menangani 37 kasus narkotika yang melibatkan barang terlarang jenis sabu-sabu dan ganja. Dari 37 perkara tersebut, polisi mengamankan 37 tersangka. Sebanyak 21 tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bener Meriah, 3 tersangka menjalani rehabilitasi di BNN Kabupaten Biren, sedangkan 13 tersangka lainnya masih menjalani proses penyidikan. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari keseluruhan pengungkapan tersebut berupa 235,43 gram bruto sabu-sabu atau sekitar 2,35 on, serta 2255,2 gram bruto ganja atau sekitar 2,2 kg. Selain itu, petugas juga mengamankan 14 batang ganja.
10: Adapun keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan terdiri dari 1. Sabu-sabu sebanyak 2035,43 gram bruto atau sekitar 2,35 on. Itu sabu-sabu. Ganja sebanyak 2.225,2 gram bruto atau sekitar 2,2 kilogram. Itu untuk ganja kilogram. Batang ganja sebanyak 14 batang.
7: Dalam kesempatan tersebut, Polres Bandar Meriah juga turut memaparkan 5 perkara narkotika terbaru yang berhasil diungkap jajaran Satres Narkoba. Kasus pertama terjadi pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di Kampung Simpang 3, Kecamatan Bukit. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan tersangka berinisial WF dengan barang bukti ganja seberat 700 gram bruto. Kasus kedua terjadi sehari berikutnya, Selasa 4 Agustus 2026 sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Barat di Kampung Negeri Antara, Kecamatan Pinturi Megayu. Polisi mengamankan tersangka berinisial BU beserta barang bukti ganja seberat 500 gram bruto. Masih pada Selasa 4 Agustus 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, petugas kembali mengungkap kasus ketiga di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih. Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan tersangka berinisial S dengan barang bukti 14,8 gram bruto sabu-sabu dan 70 gram bruto ganja. Kasus keempat berlangsung pada Rabu 12 Agustus 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat di Kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tersangka berinisial S dengan barang bukti sabu-sabu seberat 81,4 gram bruto. Sementara kasus kelima diungkap pada Kamis 13 Agustus 2026 sekitar pukul 4:30 di Kampung Serulekayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Dalam perkara ini, petugas mengamankan tersangka berinisial MT dengan barang bukti sabu-sabu seberat 8,2 gram bruto. Polres Bener Meriah menegaskan bahwa seluruh barang bukti yang diamankan masih menjadi bagian dari proses hukum dan digunakan untuk kepentingan penyidikan serta persidangan. Selama perkara masih dalam tahap penyidikan, barang bukti tersebut tetap diamankan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Bandar Meriah juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika diharapkan segera memberikan informasi kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya bersama untuk menekan peredaran narkotika sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Takengon berlangsung dengan hikmat. Bupati mengajak warga untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan. Rayakan HUT ke-81 Republik Indonesia, warga binaan rutan kelas 2B Benur Meriah mendapatkan remisi umum. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi nanti kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Dan akhir kata saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita akan ikuti update info cuaca di pagi hari ini bersama BMKG ya. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon, ada prakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda di pagi hari ini yang akan berbagi info cuaca dengan Ibu Nasita Azahra Lubis. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya baik, langsung saja Ibu, bagaimana pantauan dari BMKG sendiri di pagi hari ini untuk cuaca terkhususnya di wilayah Tengah Aceh?
2: Iya baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Berikut perakiran cuaca edisi 18 Agustus 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi ini. Untuk wilayah Tengah pada pagi hari ini kita perakirakan cerah berawan, kemudian pada saat sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu untuk sebagian wilayah Aceh Tengah, kemudian Gayolus dan sekitarnya. Dan untuk malam hingga dini hari kita perakirakan untuk wilayah Tengah Aceh secara umum berawan. Begitu Pak, demikian Pak.
1: Ya baik. Dari BMKG sendiri, apakah beberapa hari ke depan terpantau akan turun hujan di wilayah Tengah Aceh, Bu?
2: Iya, ada potensi terjadinya hujan tetapi intensitasnya ringan Pak, begitu.
1: Oke baik, dari pantauan BMKG sendiri bagaimana untuk hotspot 24 jam terakhir Bu?
2: Untuk sampai jam setengah tujuh ini terpantau ada 10 titik panas di wilayah Provinsi Aceh, yaitu untuk wilayah Kabupaten Aceh Besar, kemudian Aceh Utara, Biren, Kota Lok Sumawi, dan sebagian wilayah Aceh Utara, begitu Pak.
1: Oke. Untuk kecepatan angin dan kelembapan udara bagaimana Ibu pantauannya nih?
2: Untuk kecepatan angin tak perakirakan berasal dari barat dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 40 km per jam. Kemudian suhu udara kita perakirakan berkisar antara 17 hingga 29 derajat Celcius, begitu Pak.
1: Ya, baik. Mungkin agak sedikit bergeser ke wilayah pesisir Bu, pantauan tinggi gelombang di perairan Sabang dan Simelu bagaimana pagi ini?
2: Ya, untuk pagi hari ini kita perakirakan untuk wilayah penyeberangan insya Allah cukup aman, tapi yang perlu diperhatikan yaitu untuk wilayah perairan utara Pidijaya Aceh Besar, kemudian perairan Abdia Simelu karena tinggi gelombang dengan kriteria sedang, dan yang perlu diperhatikan juga yaitu wilayah utara perairan Sabang Banda Aceh, Aceh Besar Melabuh, kemudian Aceh Singkil, Pulau Banyak, dan perairan selatan Simelu diperkirakan ada potensi tinggi gelombang dengan kriteria tinggi, yaitu 2,5 hingga 4 meter. Begitu Pak.
1: Baik. Terakhir Ibu, pesan-pesan dan himbauannya kepada masyarakat nih, silakan.
2: Ya, kita himbau untuk masyarakat tetap waspada, kemudian hindari beraktivitas di rumah terutama pada saat sore hari karena ada potensi terjadinya angin kencang. Kemudian diharapkan tidak membakar sampah, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan yang terpenting yaitu pantau informasi resmi cuaca di kanal BMKG di www.bmkg.co.id ataupun di Instagram info BMKG Aceh. Begitu Pak, demikian Pak.
1: Baik, terima kasih Ibu Nasita Azahra Lubis selaku perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi update info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda, Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 2026. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Teks proklamasi yang kita kenal sekarang sangat singkat, hanya terdiri dari dua kalimat utama, tetapi menjadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jakarta. Sangsaka merah putih yang dikibarkan saat proklamasi dijahit oleh Padmawati, istri Soekarno. Angka 81 bukan sekedar usia, ia menjadi pengingat bahwa perjalanan Indonesia telah melewati lebih dari 8 dekade. Dari perjuangan kemerdekaan hingga terus membangun masa depan. 81 tahun Indonesia merdeka, terus melaju, terus berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

3FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya, mengawali pagi ini di hari Selasa 18 Agustus 2026. Walaupun memang cuaca di pagi hari ini bikin males sebetulnya ya. Bikin males sebetulnya cuaca di pagi ini. Mendung-mendung manja gimana gitu pagi ini ya. Tapi ya mau bagaimana lagi ya, waktunya kembali beraktivitas di pagi hari ini. Walaupun cuacanya mau kayak gimana juga ya, mau panas, mau mendung, atau mau hujan ya, atau mungkin di pagi hari ini juga sebetulnya cuacanya bikin males sebetulnya karena mendung-mendung manja ya. Cuman karena udah aktivitas, mau bagaimana lagi, selamat beraktivitas. Yang mungkin berangkat pergi ke kebun atau pergi ke kantor atau ada aktivitas-aktivitas lainnya, tetap semangat semuanya. Mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di hari ini. Dan masih bersama Budi juga di sini pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi.